0: Apal Tony Bo Tarau Paino.
1: Apatut petingko don tu tulus oko tulan kegempit kegabasan pepohemus tepi menani universiti kepelintan gampai no kegabasan pepohemus pemusavan om pitimungan otonong. Doit kaintahangan no kementilian balajalan takavas KPT hang dino montok papahab kegabasan mo bos om kepetutan kikoisan mekikina bos mipahud onu ipinosoto di huguan mentili Datu Sri Anwar Ibrahim kegempit kepetingkadan akta universiti om college University pada Sizam tu pada miso. Tumanud do KPT noihan no opipio ahal doit o auku do au kavasa gunon. Vokon dino kagabasan paguhudan koisan om kolob, kagabasan paguhudan ababasan susumikul om kagabasan mobos. Pitimungan pemogunan impon kepibasan om kapatikid om nagi kapahabusan kapayhan. Namot dino pinasoto nagi do KPT o kagabasan no komoy apatut mipahud miyampay tongungan om undang-undang. Koy man papampay kahasanan kalatan memiumbak komatan kahasanan balajalan om au mimozo kotulan ukumon tumanud undang-undang om kotulan ipinokwasa. Minggi somo KPT na papatihamus kotundan koponainaan balajalan takavas ipaingukab ohud om papampay savya vitinimungan kikogunan montok papaymuhay iso ko zuzuwa balajalan ni Kivaza muntok Malaysia om pogun. Patiambuson o pinggisaman na papahingkavas to pipiu manantuhun magigizon hohobino tinimungan tongamuhok kogompit ahal kohidasan pamumuso ahal tuhun magigizon om kapagkangan paganakan mazaboboson kogompit ahal tuhun magigizon nasatan pogun sabah nazu da kotinanan tuhun magigizon om kotundan paganakan Malaysia LPPKN pogun sabah na bos di Montili dino i Datu Julita Majungki kaponon tuduk o ababazan dino da tinimungan tongamuhok muhok papatantu timpu mikot paganakan do tuhun magigizon om Malaysia tinubung zasido di kapas boboson na komoy it kota Kinabalu zasido penogi montili konduan kaidasan om kapagkangan tuhun ngavi sabah. Hobi atus tuhun susumikul tavasi na ngazan sabah na kota imo pengusinan balajalan Petronas muntok mengoput penginabasan itsuang om habus pogun. Inokotay mo din na po nga inokopus SPM duwang ay budwang panamimo tu mengoput penginabasan na magisusubay kaganaan kampay na engineer, kimia, petroleum, mechanical, kapayahan, science and psychology hobi na university technology Petronas om nag-institute penginabasan takawas na intutunan in Malaysia, United Kingdom om Canada. Nabos di Montili Dino Montili Balajalan Science Technology and Innovasi Datu James Ratib kopungusinan dino na po nga id pihatan kosibatan balajalan ipinotonda kumasusumikul maza pomihian. Tinubong isino di kopongo pinapatimpun ababazan kapambitan ga pungusinan balajalan Petronas papapantod tayhan duwang ibudwang panamanom id kota Kinabalu pinambit nagi scholarship ka sikulasi Petronas kuma 25 sumikul pangantakawas montok taon 2026 2027.
0: Abal Tony Bo Tarau Paino.
2: Aiso lati dok ko himbay tomod jalur gemilang nung aiso sundupan guminabo pogun itinabo dotoko. Sundupan guminabo pogun apatut potonomon om tamangan moiro auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tapi naik kong avi pentantu teka petentu nada otumasan kebahingkangan kopo season teka i pengimuatan kiva dari ginavono ngasih simbah dok kopo season kiva i ginavo di kinoingan tu ino napo mantan nadino ita tengah dok kiva kebahingkangan kopo season i maso nu taguvangon ditih i timpu ditih oh bina kaza mositik no do pentantu do tumazanum humansan kumami namangun i manak diaw da sisimba hobi komentan onu i pekionu onu maza sambayang nu tata legat binasi kini tapi nai kapanak da kavakasan o bos bos tadaw diti nani mentok tapi nai ngavi im na kiuni makiuni do hozo di Michael Modoit kiba duvo tapi nai diti nga natahiban ko di songon tadi na i Helen Yong kinangay ti hozo di Michael Modoit humuduk minamangun.

典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Another news in full. The development of Malaysia Madani must be grounded in faith, moral values and Islamic principles, alongside an emphasis on technological advancement and artificial intelligence or AI. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim stressed that high-tech modernization alone is meaningless if it is not supported by spiritual strength and integrity in society. He said strengthening faith and moral values is important to ensure the country's modernization does not lead to moral decline or abuse.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Sri Anwar also criticized

0: 字。
1: The Sabah Day 2023

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau nei. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami mekale siaran sama.
0: Muan pabaran ko dayagan.
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Ruadikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat teko makituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nyat kulit makituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasabit kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun kopan denda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mokat pengenalan kopan makitua ni tak pihak berkuasa amun penaku. Jualan Rahma Madani akan benuat mentelu diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
1: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terdengar-dengar bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antar pengisian Yono perarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Yono pemasyuran Lau Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Terima kasih akan kakak yang bersama ke DJ Azia Diam segmen kedua. Dia bagi ke muap tu kok. Kita kakak lagi berjumpa dia semangat-semangat buan kebangsaan. Jadi sama-sama kita ngergoan nilai kemerdekaan. Kau pun sentiasa bersyukur ta atas ian berjumpa ta jatah kita ampun keamanan, kesejahteraan anu tersoh lek lati betiru tu kok. Sebab perhati ti berjumpa kemerdekaan yang tu kulek betiru tu enggak ikut dikok proses sanang tapi nuntut pengorbanan dan kok pan perjuangan anu langa le kata jomo-jomo sebelum tu kok. Jadi sama-sama kita bara jomo meluak kita merasa sayang kok pan perasaan patriotisme mati kok ngirap jalur gemilang kok pan bendera Sabah tatungan temban ataupun premis masing-masing dinakan. So, engkau pernah kita ngenda si mitu ko, engkau mengenda minggu-minggu tungan lah para jamaah betiru ko, minggu-minggu bengen yang sampangan perayaan buan kebangsaan ko masing-masing untungan ni kang akan muat, doko nak kita ngenda pan yang tu tak sabar kita minggu-minggu kita ngitau betiru tombol gadan dengan kau lahan kau sebagai muat baraja mu fluoresel kau perarakan aset kau lekat minggu-minggu jabatan kau yang nut tebiak nut pan lekat ta RTM de diri mitu kau amgo mengendak tak kami ampun media sosial RTM Sabah kau barang kereta-kereta RTM Sabah perarakan aset ni sampangan lo kebangsaan peringkat Lat Sabah 2026 tak dataran bandaraya lantun Fort Stephen munda tak bagi hotel prom nete. Jadi saya ingin ngendak buli nato kope, ngendak de diri. Ha, ko, sama-sama lagi kita para jamu ngeregan buan kebangsaan tu. Kakak lagi bersama kok kami di bagi kebab tu tak siaran sama alap bana. Jadi time-time betiru tu pan ko, kita pasti ko mana jamu apa ada semua DJ berangai ko. Dah tersapin kasih kajian cewaca untuk dembangi itu tak sabar. Okey, kami tinggal tak setakat bayi peneluak sini tak jam telur 45 minit kemuap. Tak ada musim Ogos 2026 kami tinggal tak si ramalan cuaca untuk Sabah betiru dan di Sabah Sarawak betiru nyawa nuran nilah dinakan ngabut jam pituk songom ngabut jam pituk songom tu nya akan uran yang pun anu lah yang pun ramalan ni nanti si info tu baik kulekti lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli kok pan Kelestarian Alam kok debui yang meraja mah londos bana daras bana beriu lagi kok uran le uran okey lah alhamdulillah kok sajuk tapi beriu tak ya Allah aku kan mulai kali lekat KBKK kok temaya iko bana pun kayu bak kok jadi jogo-jogo lah dinakan lah. Hai selek lau ni raja panas. Kok ngeket panas eh. Tapi enak sentiasa jaga diri, nginum buat yang cukup baraja mu adong sampai kita nyak cukup nginum kok. Kang dehidrasi lagi. Jadi pimpin pan terus coba sama kok kita mangi ke muap tu dinakan. Nyaun daya upaya barak lagu urus diali. Pian kasih kok nyaun daya upaya tu. Ha sama-sama kalah teh. Tak seran sama. Alap bana.

0: Asia.
1: Sabah, Nanolatku, Lat, India Brio, Semimon Etnik, Sedembua, Ngogomat Lamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya. Selamat nampang Lau Sabah, tak terlumpu dembangi bulan Ogos, dekat RTM, teman setia anda.

Dina Khan, terima kasih Dina Khan kakak lagi bersama kakak DJ Z kumhop-kumhop tu yang abar bi. Ha, kau suti-suti peranak school ni pun suti jadi pinggau kau bi. Ha, untuk bagi marak merumah je DJ nyak ngego pinggau pan barak ni rehat-rehat cok. Yalah kau merumah apa siok tak eh. Ha, kau jadi pian-pian ta bangan Dina Khan ku semimon kau yang mekale kiti dembangi kemuap tu kau merumah kau semimon diam kemar dan sihat-sihat dayak-dayak je selalu dinahkan ha? Jadi kita ingin tak itu tu dinahkan sampangan buan kebangsaan tu okay? Kita ingin tak ikut bana ko dekat minggu-minggu ikut bana jom membuat sel ko tak bangan tungan-tungan kadai ko ko pun salah dikau ni ngeroi nantun tak ti kita yang pun menteri terdiri Kementerian Perdagangan Diom Negeri Kok Pan Kosar Alum KPDN ngalung-alungan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Bataras. Ha, minggu kempen benimpun dilau lagi ngabut telumpun tembangi bulan Oktober tu barat menteri ni Datuk Armizan Mohamad Ali ni diom perkongsian ni tak Facebook barat ni pikat tung ruah dikau ikir bersama Kok Pan Diom Nabangan melampung lagi kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Kok Pan nutan kempen tu bangan pengguna pan berpeluang beli jumlah barangan keperluan tergua lagi tenak terdepan kulit nabangan melampung perbelanjaan rian kedembangian rakyat. Kok paninan tu mekebiak penawaran diskaun rego barangan tepene antara lekat limau ngabut telumpuk pedatus lebih murah berbanding korgo asal tak telumpuk jenis barangan sagar. Barat Dato' Armizan lagi ini usak tu sebenarnya ni ngambana barat jamayana penoyo lagi engkau pan jadi contoh untuk lagi ramai pengkuri industri terpaksa nosap sektor peruncitan ali. Engkau pan yang roh dikau lagi manifestasi tanggungjawab bersama dia memelihara kesejahteraan rakyat. Bana tesi gua senang tak tengi to mergo murah tiko ah. Jadi iko jono terbeli dikit. Mergo di mahal bana pai pikir pan kembali kan ya. Terus pikir lagi perlu kalau kita merumah mungkin winan tu buli kali apa namanya untuk ganti eko. Amnya alap kali kita muat. Ya norane dokon barat Dato' Jamawi ya kebun dapur ah ko start nimpon nonom-nonom dikit buli rumah ko yen sen ping kuasa-kuasa ne am yang ngenda je online betiru ko bana mun torong jari jo ngenda pian lek buli nonom yang nya perlu kawasan yang anu oyo ko aku pan nimpon no sebab anak ngenda-ngenda jauh selalu begeje ko save ko dodau save ko dodau kang teko masa ne un masa-masa suti dikit ah muat no dikit dikit pelan-pelan nah so lagi-lagi betul tu musim panas ko ah merajin pan barat jomo ya, ni rembungo ni rembarang gulai-gulaian rapa-rapa eko supaya sagar bingin buah kan ko siok tak sih kau ngena ni apa nyoi no bingin buah ko jadi mungkin kita boleh nyimpon kebun dapur yang diri kita ko Dina kan. Okeylah, inan tu si dikit info pasal yang tu Ai Kampung Minggu membakut akan jadi daerah terawal tak sabar dia muat inisiatif Ai Kampung. Oh, inan tu ngeruah dia menabangkan lagi perancangan kopan penanggungan setempat berasas data kopan keperluan masyarakat sebanaling ni. Barat Menteri Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ling ni inisiatif tu ngeruah komitmen Jabatan Perancang Bandar Kau Wilayah Bojo peruntukan senedion untuk membangun sistem meta membakut kopan Ai Kampung tu akan jadi pangkalan data kolektif dia mekurung maklumat sekait kop penanggungan sedion keperluan infrastruktur kopan perancangan penanggungan tak masah bunda kopan proses pengumpulan data ikan akan nut mekebiak pemimpin lekat gamut lagi terposok na pejabat daerah unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM kopan mahkamah anak negeri jadi en ada kena info yang kongsi tih dembangi kemap tu sebelum kita break terus kok panjang lima kau muapkan kita akan kalah abar-abar diom lat sebelum kita mempusan diom segmen mene lagu torong minggu bersama kau di Jazzy. Terima kasih Dina Khan terus just dia bersama kau kita diom renat kita selekat barak Sophie.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasan tu lekat RTM, teman setia anda.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kapan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Paking di ka palapalap. Susa kang di mo pasok paking le na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat ku dah bembangan tu tau.
2: Huh?
0: Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, panamun tikito no. Amun niya? Ne, oso-oso jo kereta no terat. Lugas baga saat ni.
1: Hey, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak itu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok na kereta ni.
1: Eh, mana pala?
0: Bah, pelurus na no kereta ni. Sekajap je te.

0: Bersama kau kuih oleh dia abar-abar lat ke muap tu. Bob-bob tu kau tajuk-tajuk kabar. Sahabat namban tajan pelajar dan Mesir tahun munda. 50,000 pengogoh dijangka ngeramaian lau kebangsaan lau Sabah. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sahabat pegadat namban ikut pelajar tajan tak Mesir tahun bunda pedawan beranan tak bidang anu bengen keperluan langa terposok petuasan syariah kok pan pengajian Islam. Bertutur tak Kota Kinabalu Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak usahai ngendok kiro perkembangan kok pan keperluan pelajar Sabah anu sedong nuntut tak Mesir. Tak masa tu lebih 200 orang pelajar Sabah runtah Mesir. Nut muat perhatian lebih 70 pelajar tak Jordan ke pan 10 orang tak Arab Saudi anu tenaja lek perintah Arab Saudi. Perintah latan sedong ngendok pensekotan bau untuk nabangan pelajar tak Jordan nguasan bahasa Arab engkau lebih lingau ke pan sealap ni. Lintaran tak Mesir ke Jordan ngerancang ni rancang tahun bunda untuk matungan perkembangan pelajar ke pan meruat lagi kerjasama pendidikan antarabangsa. Sabang rekod sejarah sebagai lat bok-bok tarantau Asia merun kerjasama engkau Darul Ifta Mesir untuk muan latihan kefatwaan tak anak-anak Sabah anu nuntut tak Mesir. Kerjasama penerun antara perintah lat kapan Upis Mufti Republik Arab Mesir anu bertiup posok fasah pemelanan. Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara program dijangka nimpon tahun bunda boleh jauh semimuan persediaan penutus.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Nut Datuk Arifin, pelajar Sabah di bidang syariah bingin peluang nutan latihan kefatwaan tak Darul Ifta sebetah cuti antawa bingin masa. Segan habis latihan bingin peluang kulit sijil kefatwaan selajar ni jadi penambah tak kelayakan akademik. Penutan masyarakat bobok ni gulungan murak diom program keagamaan terposok na sampangan Maulid Rasul ke namat Kopiko. Setutan ni Puk Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud mau acara es nelajuran tak peringkat kawasan parlimen untuk nambahan kesadaran generasi muda. Epan dok lebih mekelok kapan nutan akhlak Nabi Muhammad. Beliau temuan bajung rasmian sampangan Maulid Rasul 1440 Hijrah peringkat parlimen Sepanggar tak Masjid Al-Ikwan Taman Kuala Menggatal. Diom perkembangan sendiri Datuk Mustafa Mara al kekurangan tanah perkuburan kapan masalah pakit tak kawasan Masjid Al-Ikwan akan benuanan perhatian. Lebih 50,000 pengogoni jangka ngerasmian sempangan lau kebangsaan kok lau Sabah tak bandaraya Kota Kinabalu Senin tu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Sabin Samita Mara persediaan penghabisan sampangan betiurun tak peringkat penghabisan. Siko Datuk Spitu Umpus yang murang kontinjen dijangka nutan acara pebarisan anu nimpon seawal pitu sensau.
2: Saya mengambil kesempatan ini

0: datang ke Bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
1: Datuk Seri Dr. Sabin Tenemuan Bojo Raptai Penok Sampangan Lau Kebangsuan Kapan Lau Sabat 2026 Tak Kota Kinabalu. Jom ramai nut penentuan mau bekalan buat sukup setutan ngamuk aliman ngejeguan kebersihan bandaraya.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Seekor deribu tungan terposok nota Sabah Korban Sarawak terkeluar untuk pembelanan pelan perjalanan di Gital Negara Jendela puasa 2 tahun tu. Nantepan untuk matungan, liputan internet tak seluruh melihat lebih antap ke usai. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Cheng Marak, Suruhanjaya Komunikasi Korban Multimedia MC rai meluat tender untuk pembelanan tak tak pakai. Jendela Yono usah perintah anusabia MC untuk nambahan kemudahan digital kopan liputan internet tak seluruh melat. Untuk matungan, kontraktor Melayu bersedia nimbat peluang ekonomi anu tersiluak perubahan dasar kopan ala ogoh penanggunan melat. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM perlu nambah alat peranan dia melanggar lagi literasi. Polisi tak bangan pun ni. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Syahrar Abdullah Marak, kontraktor Melayu perlu muat pembawaan pemikiran engkau maman perkembangan ekonomi. Perkorapan penting bana kena peluang ekonomi kot projek penanggungan perintah biosuan iti hasil luat dasar kopan polisi anu benuat lebih dahulu. Muhammad Syahrar Marak, kementerian ini sedia merun kerjasama engkau PKMM untuk berkelah cara paling alap dan melanggar kefahaman kontraktor Melayu. Kegagalan muat perjuan pembelanjaan kopan ikut perniagaan boleh nebab kontraktor Melayu nyak kulit ngenopan sealap ni peluang penerun luat dasar penanggungan melat. Yang emak perlu lebih basak muan kesedaran tabangan peranak buat-buat ni pemeran bau umur untuk negan terbiak engkau sindiket akaun keldai. Buk Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict Marak, pemeran perlu paningoton endok niat mekebana akaun banggai penakai lek pihak sendiri. Ia ni pan boleh penetruak tindakan undang-undang amun teropot muat pengakalan entawan rusan meluak posok aram. Beliau berusap dia mengerasmian program keiangmaan digital siri keempat untuk kawasan Dun Kepayan tak penampang. Perkembangan teknologi digital betiu kenamat penting diom urusan kesinan, perniagaan, kopan, permohonan tabangan perintah. Masyarakat perlu maman kejadian kopan on soman anurun. Lebih 3,000 kilogram enselan pemapi paket nerampas KPDN cawangan sempurna diom optiris bersebia 4.0 tak kampung Tanjung Kapur di laut. Nut ni rampas 6 tung gas LPG dan buat but kayu kopan telu unit enjin pam engkau regos memang rampasan ngabut RM10,000. Dengan delah nyak bengen dokumen diri nut tenan kopan eden tak pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah IPD Semporna untuk tindakan selajur ni. Barang rampasan bertiup nenep sementara tak stor eksibit pasukan polis Marin Semporna untuk tindakan selajur ni. Kespan senyiasat nut seksyen 20 dikau Akta Kawalan Bekalan 1960 dikau. Mepusan abar-abar lat kemuap tu petugas kebalik tajuk-tajuk abar. Sabak nambahan tajan pelajar tak Mesir tahun bunda. 50,000 pengogon dijangka ngeramaian lau kebangsuan kopan lau Sabak. Bagian abar-abar lat kemop tu bersenting lek syairas main nang seksyen berita awal semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, pitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

30 Julai setiap tahun penene sebagai lau berdensean sejunya. Saya ia undangan anu kole benesoyoan letei untuk ngentanan resia mempetuan kita engkau jujur nei kau sentiasa urun mesedidei terutama nei amun jomo ali niak besoyo tak kita. Ling jomo undangan saya pesorong posok amun seluruh junya leman peluang. Amun saya ia nu sega anu tekelo otei kau sengam untuk masa bersama saya pan ia nu sega anu run ingkotan jiwa anu bagi elom ko ungkurian peran noyo dia mantuk sian diri teh dembang itu. Terima kasih tak joso ko pengorbanan dinakan sebagai se. Selamat lau berdensean sejunya nang RTM se setia dinakan.

Kekalang yang bersama kau, aku demangi kemab tu dinakan 5 telung puau minit kemab diam segmen pemupusan 24 siang Ogos 2024 6 tahun minggu lo Sabtu dinakan. Kita pasti kau banda jomor ramai-ramai kau ngedak kahwin, unjo mo yang ngedak kahwin, unjo mo yang ngedak bertunang, unjo mo yang ngedak mesdua, unjo bagi lain-lain. Tapi dia masa yang semua umpan jomo keruangayan jomo yang senayang. Al-Fatihah yang ayah norongai yang dinakan ha. Ayah nak kena kasih barat jomo yang dayat ya. Masa ni aino teko no lambat ataupun lingau sebenarnya ko memang pe pan orang bunda ti dinakan. Jadi pian ko pian pan tak banggan pengkalai ti semimon minggu-minggu jutungan bi mudah-mudahan kam diangka dan set-set alap-alap jo musim-musim pengelau tu dinakan dong terlibat bi nginum bue anu cukup ko kurang dikit lah jam barat jomo ko tapi dong terlibat bi tak kawasan barat jomo keke ko dengar kawasan ai tenombol untuk manan lanan untuk kita yang pun sampangan lau ke bangsuan kau pan lau Sabah kau jadi amun kamu gugup dong tu kelipat bi kau kompom-kompom no barat jomo tak lan munda datar rempantarai lantun fuat ya sebab mereka gayakan muat yang barat jomo Law Kebangsuan Peringkat Negeri Sabah 2026. Jadi enak saya dangin-dangin buat lagu bagi pasangku untuk pengkali semimon yang bagi aku lagu lagu bau lingkat DJ yang kan lagu bau eh kata WhatsApp si. Jadi enak lagu bau sebenarnya yang bagi pasok lagu lagu kata suruh sampai jester si Lindo lagu bau kali be lagu lagu kata suruh Amar aku anak nu tajuk ni. Lepas orang lagi dekat tu kali ti lekat tak suruh Farida. Nanti lagu bau pan tajuk ni salahnya boy ngatak engkau pan lagu boy pernah bersi dendo lekat tak dinakan ti Karus Mawar binti Muhyiddin ganti sanatai. Jadi ketika le dua buat lagu dinakan tak siaran sama. Alapana.

Elau pahlawan ngerua elau khusus ingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Bus nila bangan pahlawan, yono untuk kiti ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat elau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

siaran sama Albana dinakan tekonota torang siaran demangi ke muap TDC 25 Ogos 2026 semuan kok sepenam Rabiul Awal 1440 Hijrah lo Sabtu dinakan. Jadi sebelum kita mempusan siaran sama demangi ke muap tu, ingin pan aku sekongsi kok kam notis pemakluman penombolan sementara lahan kok pantungan lagu kereta sempangan kok sambutan lo kebangsaan lo Sabah 2026 kok pan sambutan lo Sabah 2026 minggu itu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Memarano penombolan sementara lahan kok pantungan nagu kereta akan menuat untuk manan lanan tak penganjuran sambutan lo kebangsaan lo Sabah 2026 jadi am kita ngendak yang pun sesi raptai lekat tak 27 lagi ngabut no 29 Ogos betiru amis Jumat kok pan Sabtu engkau yang pun acara sebahan nikang tak terlumpu dembangi bon Ogos 2026 lo Senin tu. Jadi am kita ngendak tak sampangan lo kebangsaan lo Sabah 2026 untuk yang dangai-dangai hitungan tenombol itu am kita ngenda tetungan lokasi acara iko tungan ni dokon lantun Fort Stephen tungan nagu kereta tak bagian Medan Selera Tanjung Senjai tak bagian stesen perhentian bas zon selatan jalan jalan na lantun Fort Stephen kok pan lan bobok Strah Harbour bagian Gibang Peluak ngogo tak lan coastal kok pan tak lan Menteri jadi kang tersambutan lo Sabah sesi raptai iko lekat 26 aja no pan terlimpas kok di lau kok jadi dokon betiru si 29 Ogos raptai penuh ni nimpun lekat 6 kemuap tu ngabut na jam 11 songom raptai penuh untuk 29 Ogos 2026 kapan acara sebanan ni tak terlumpu demanggi bulan Ogos 2026 lo Senin jam 1 langgan lau ngabut na jam 11 songom pan jadi di BKKM itu marak yo metuan jamur ramai supaya nutan arahan anggota penguat kuasa anu bertugas kapan makai lan alternatif untuk tujuan keselamatan kapan kelancaran trafik jadi kerja somo semimon dinakan yang kali itu berjaman regon bana. Jadi esik kenyataannya sebenarnya dia peneluak lekat jabatan pengaduan kepada perhubungan awam Dewan Bandar Kota Kinabalu. Jadi am kami ngendak-ngendak cakap tak ya yang pun ya, media sosial gaya medsos gaya Dewan Bandar Kota Kinabalu kok mai un info-info minggu tungan-tungan yang tombol ngomin tungan-tungan yang ya, yang buli tungan lan kok tapi semesti ni sudah pasti ini baraja mesti unjapan yang pun alternatif kok lan bagi yang buli guno bi ya kok amun susah mana menik cebas pinge betiru kok mana pun kok okay lah dinakan tegono kita tak dorong siaran demangi kumap tu terima kasih bye bersama kok aku demangi kumap tu sebentar 3 jam nah kok jadi imbanan ku kam dinakan nah baraja mau sebagai penombol untuk betiru tu sebab diam kakak lagi kita diam buan ke bongsuan tu jadi sama-sama kita terus nonom rasa sayang ti tak negara ti yang tercinta tu kok enggak kok ya baraja enggak kok selalu kok buan ke bongsuan tu enggak kok sekadar pasaran pasalian kira ban jalur gemilang tapi pan selan pasal kita ngerguan keamanan perpaduan kok pan terutama kita tak sahabat tu kok kepelbagaian yang tersoh ti sama semua insan pan kita nyak semua latar belakang ti basak kau pun berdaya tu tapi kita tetap baraja memantau tak dia di kau orang Malaysia jadi agak gunakan bagi aja aku DJ Z empusan saran sama bantu kau kau dong buat lagu kata seru Rozai selekat kita itu nanti lagu arrangement bau Rozai ya bodoh ni tapi siok tau jadi sama-sama kalebi agak aku bagi aja dengan assalamualaikum semula lagi kita saran sama alep bana.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti Sabah ang unopan tajaan makanak iskul di Mesir tahun sinong. 50,000 baanan aamag takahan ni jangka amaramay alaw kebangsaan alaw Sabah habal nilausan. Sabah magkainagunangon no panheka makanak iskul kolekta jaan ni Mesir tahun sinong. Patudyo mabidang ya taga kaparluan mustahak pasod na bidang pagtambalan syaria maka pengajian Islam. Ahiling mako takinabalu exko agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka akkali inaani ni nga min soal magbalubana keadaan maka kaparluan makanak iskul Sabah. Ia hinabuna anambong pangaji ma Mesir. Ong koniti labi 200 makanak iskul Sabah ma Mesir. Ruisab pinatongan labi rahat labi 700 sangpupuhu makanak iskul ma Jordan. Maka sangpupuhu isab makanak iskul ma Arab Saudi. Ia kolek tajaan min parintalahat Arab Saudi. Perintalahat Ruisab Marioman Aman Doga Hatulan Bahau Anawang Makanak Iskul Ma Jordan untuk rai-raian apandai magbahasa Arab. Hinang patibaw ni Mesir maka Jordan hat ni Hatul Ma Tahun Sinong untuk amatongan keadaan makanak iskul maka matotog pagtamangan pendidikan antarabangsa. Sabah ngancipta sejarah bahau selaku lahat pertama ma rantau Asia ma wujud pagtamangan maka Darul Iftar Mesir tujuh amuan latihan kefatwaan tujuh anak-anak Sabah yang nambung pengaji ni Mesir. Pagtamangan nga katob-toban antara perintah lahat maka upis mufti Republik Arab Mesir ya butinani pasod na ni fasa amalangan hinang. Exko Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka program ni jangka nagna tahun sinong bay paing kami mon magsakap na kolek katob-toban. Yuk Datu Arifin makanak iskul Sabah ya anambung pangaji mariom bidang syaria kolek paluang nga latihan kefatwaan Madarul Iftah Hinabusuti. Sigam ia tamat latihan kolek paluang tagak sijil kefatwaan minta dana amuan kelagihan pemataasan kelayakan akademik. Hei paabay masyarakat paligay na baanan makanak bahau mariyong program panuntulan ugama pasod na sampangan Maulidur Rasul song na makaakigan. Ang kansab ahli parliman sepanggar Dato Mustafa Sakmod magkainagon acara inaani nilausan tujuh peringkat kawasan parliman ako makapasungan pangisayo tujuh baanan makanak bahau ako labi apan doga makanga pamintangan panuntulan kaulpiil asanglit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nibak bay pain nga rasmian sampangan Maulidur Rasul 1440 makawalu Hijrah peringkat parlimen sepanggar Mamaskid Al-Ikwan Taman Kuala Menggatal. Pariom habal anusul Datuk Mustafa masoal kakulangan tanak pagkubulan maka masalah papakingan makawasan Maskid Al-Ikwan akan pinatongan mariom nikila-kila. Labi 50,000 aani jangka magtakahan amaramay sampangan alaw kebangsaan. Alaw Sabah ma dataran Bandaraya Kota Kinabalu ma alaw Isnin ito. Mayo Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita ang ahaka, himagsakap butinani taabot na ni pamupus na. Aniya rahatus pitumpu makasiam kontingen ni jangka ang habay acara perbarisan yang ilanjalan malisag pitu subuh. Datuk Seri Dr. Sabin nibak baipain raptai

0: Mandusya rusab ni paintoman ako aluto bohe inom iya asukup susulan hawa pasok makalanduan maka keadaan maggabot mintadana ngan jaga kalisinan bandaraya.
1: Dinagan hinawi ti makale habbal lahat seran bajau hinding sama.
0: Aniya rangibu tapak masabah maka Sarawak ni pandoga selaku pemelancaran pelan jalinan digital negara atau jendela fasa 2 tahun ITE. Ina ani ako maka kila-kila keabutan internet masa kulibut negara lebih totog maka ahap. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Ching Ngahaka, Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia MCMC baina amalulus, baina amaluas tenda untuk pamalan jalan hinang matapak inani. Jendela yang nahalik panggilangila ia ni pausai he MCMC tujuh masungan kelagihan kapanyap digital maka keabutan internet masa kulibut negara. Ako makakilakila baanan kontraktor Melayu. Magsakap awat-awat nga peluang ekonomi yang maujud min kapindahan dasar. Makahala tujuh pembangunan negara. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM supaya matotog pagkainagon na mariam usaha. Masungan kalagihan magtauhati mabaanan ahlina. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Muhammad Shahar Abdullah ngahaka Kontraktor Melayu supaya hinang awagsik toongan mariam amaham pahatulan ekonomi. Perkala ina ani landuk mustahak sebab peluang ekonomi maka projek pembangunan perintah di maujud hasil min magbalubana dasar maka polisi yang dihatul lebih awal. Muhammad Shahar ngahaka kementerian na magsakap magtabang maka PKMM untuk nga katobtoban hinang hinang pinangakalan tujo masungan pangisayo kontraktor Melayu. Onggo ama subay labi awagsik amuan panuntulan tuju kaanakan paligay na makanak subay berikan ku onggo ama subay labi awagsik amuan panuntulan tuju kaanakan paligay na makanak subul makabujang ako makailag min kahinang akal laat syndicate account keledai yaitu magindam account aasad di untuk panganaan wang tunai min hasil kahinang haram. Ahli Parlimen Penampang Dato' Ewan Benedict ngahaka makan nak bahau suwai ni paintoman ako ambal amakuhian akaun Bank Sigam pinakai he pihak sadde. Nani mencari taluak tindakan undang-undang bang iai magsabtan maka paripuan atau transaksi haram. Beliau ahiling botehe hinabu angarasmian program keibubapaan digital siri keempat kawasan Dun Kepayan ma Penampang. Pemakaian teknologi digital butinaani landuk mustahak mariung pengurusan keuangan, pengusahaan maka pemohonan bantuan min parinta. Engkan sab masyarakat subay maka hati toongan, kahunitan maka ancaman ujud. Labi 3,000 kilogram insalan pamala mariom paket ni sagaw hek KPDN cawangan sempurna mariom optiris bersepadu M4.0 ma kampung Tanjung Kapur ribuhi. Rusab ni sagaw onom tong gas LPG rakayu bayanan maka tulu injin pam maka halga kaseluruhan sagawan ngabut sangpuk 1,000 ringgit. Rangan lelah halam niak keterangan ni sagau maka ni sarahan tujuh pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah IPD Semporna untuk tindakan ni lausan. Ayai sagawan butinani ni taguk ma pangkalan maka stok H Highbit pasukan polis marin Semporna maka tindakan ni lausan. Kesini siasat amiak seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan Rangibu Siam Hatus Onompo Makassar. Sementara itu tawau tulu kadai pag dagang-dagangan taluak pain bay pain magkasaan makai panimbang halam kolek kelulusan untuk tujuan perdagangan. tindakan ipahin.

Nang hilabu pamarigsaan pasukan penguat kuasaan KPDN Cawangan Tawau, katulutulu kaday inaani ambal anulut maakta timbang makasukat rangibu siam hatus pitumpo makarua. Sabit kasaan, 7 magkasaan, mencari talua pain 50,000 ringgit atau wani jil ngabut 2 tahun. Manakala kompaun, manakala kompani narusab, mencari talua pain 100,000 ringgit untuk kasaan pertama. Mariam operasi dalua labi 100 kenyataan pemeriksaan primis pinaluas. Pemeriksaan madakrangi stesen insalan, malikuman tawau maka pandaan, pengusaha masih anulut peraturan nitatapan. KPDN Sabah akan patuhi nang amatongan kahinang perdagangan secara adil atalus maka anulut undang-undang. Pemupus Sabal mina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah angun nopan tajaan makanak iskul ni Mesir tahun sinong. 50,000 baanan AA magtakahan ni jangka amaramai alau kebangsaan alau Sabah. Betera habal lahat kuah PTI bayi ni sadiahan min seksyen berita ewal semasa berita bayi ni sunting hek Syaira Saiman. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah, itina lahat ko. Lahat mareho baliyo. Kami man suko kau magtaakup. Pasong ni matalamat dakayo. Sabah, maju jaya. Selamat nampang alau Sabah matulumpuk makasa halibulan walu min kami sehe alood maka amin. RTM, teman setia anda.

Warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan lagi di badan saya nak dengarkan Ma'ingga Ma'ingga rupa ingkang makali siaran healing sama ko hap itu wa inali sag onom sang po makasiyang minit hina po iti sama nal na sanakan sarang hina pagsukulan untuk badan saya nakan tapa abay ma live TikTok ma Facebook hina po iti sanakan jari sama nal na hap pinatuan di badan saya nakan ko hap itu ma gantaan ma lisag onom katonga nom telupo minit kana niya wawancara has maka pihak PDRM hasanakan yaitu kana niya pinatuan ni banasanakan mawa mariom wawancara has taku hap itu ancaman di hujung jari hasanakan jadi paliwasta lagi ada karangai minit itu akan tabut ni waktu solat pardo maghrib marambil pantai barat ma kota Kinabalu malisag onom 25 minit sanakan jadi untuk kami mohon sanakan agon-agon kita anggaran waktu solat pardo tinaan ni maka magpakali kita itu playlist ya bainan isa dia susun hatul mereng playlist takuhap itu.

Sampangan Allah Sabah akan dihinang matulumpu makasa halibulan walu 2020 makonom matang dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu tisagpito makatonga sangom. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah persembahan lampu leza atau lampu itau-itau maka tayangan sejarah persembahan kwaya Hekmel Efisien risab artis nitawag maka mapamupus acara yaitu pamantugan Allah Sabah ia kan sinampunaan he tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atak kakak magbaan-baan untuk sali-sali anganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makonom. Selamat nampang Allah Sabah 2020 makonom min kami sehe aloon makaam. RTM teman setia anda. Sabah, itina lahatku. Lahat mareo baliyo. Kami mam suku kaum magtaakup. Pasong ni matalamat dakayo. Sabah, maju jaya. Selamat nampang Allah Sabah matulumpu makasa halibulan walu min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera tujuh kami mohon saga anak danakan Pak Makalai siaran healing sama kohap itu. Ai habal, mainga rupa ing kita ngapai siaran healing sama kohap itu. Ya kak Makalai main frekuensi biasa, hina pun mak pambansa dan kendaraan, mak Facebook atau mak TikTok live. Butina ani murah-murahan kita ani buanan kahapan apa inda ani maka tanggalangan urusan ta pinasandang toongan lanjalan kaluman ta insyaallah. Jadi hasadakan dunia lawiti agon-agon kami mon na urusan pinahinang amakai talipaun ayok mabaha itu hal duna matong tambo kita pun milli ayay hal mapakai talipaun hinang pambayaran magtao amakai talipaun amiha paghinangan pun matalipaon na risap mapahaw ito hinang pelaburan hal doon na matong tambo. Jadi sagot supaya kita paisbat sa pandang dani udang kemudahan teknologi itu risap amuka ruang tujuh pencenaya atau amaga kalaat ati pemuslihat tujuh masyarakat. Jadi aku hapi itu akan mag-isun rakayu topik yaitu jenaya cyber ancaman di hujung jari atau mandusia amaga kalaat hal matong tambo. Jadi maka kita kuhap itu yaitu ASP Suryansyah bin Sudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komisial Daerah atau KBS JKD Sandakan. Sabat ataka maka serangah ini pagsukulan sebab mag-abay maka kami kuhap itu. Jadi tuan, tuyanta maka peragdaan mencari kailu apatah laknu ay pahatian na jenayah mariob talian atau jenayah cyber tu tuan.
1: Maksukun ma pihak Sabah WFM apa ngelenan kami banang pihak polis tu muanan kesedaran ma banang masyarakat bahata. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera. Maka kami mohon siaka masyarakat. Jadi ini harap perkongsian itu jadi muanan kesedaran bapak masyarakat ta manusia ta bapak siaka kami mohon. Jadi ai jenayah dalam talian atau jenayah komersial itu sebagai permulaan jenayah mariam talian itu merujuk kepada perbuatan jenayah, kelakuan jenayah yang dihinang hebanan, dihinang maka internet, telepon, media sosial, aplikasi komunikasi atau platform digital. Jadi mariam konteks jenayah komersial itu kita tu hadapan banan maka banan anu kes-kes penipuan saing ai menyebabkan mangsa tu kita tu kerugian sin. Jadi penjenaya loiti mbah semestinya maktemu jadi sehingga tu hal nginang jenaya tu hal makai telepon saja makai WhatsApp ai telegram ai media sosial lah. Jadi sebab itu masyarakat kita tu sebaik maka hati bahwa bangkit mariam dunia digital tu kita tu terdedah risiko jenayah bangkit tembal maka hati lah.
0: Jadi hati yang tuan maka ni lagi tilau kami ai pain antara jenis panipuan siga mariam talian ya sidani paglaporan atawa ni siasat he pihak SJSK tu.
1: Jenis-jenis panipuan mariam talian tu yang ni siasat he pihak jenayah komersial antara na tu penipuan idagang pembelian lah pembelian mariam internet muda.com marketplace Facebook marketplace kaginisan platform ai penipuan pelaburan pon scam pinjaman tidak wujud tu buat kita ngindam sin segombal bal wujud tapi saya tawaran pekerjaan palsu maka love scam contohnya penipuan idagang tu mangsa biasanya tertarik maka barangan-barangan harga murah biasanya mariam muda.com atau Lazada, Shopee maka Facebook marketplace biasanya scammer tu ngendagang barang-barang tu harga makanan tu murah.
0: Luhai min
1: kedai lah. Jadi disebabkan luhai, jadi kita tu mangsa tertarik lah. Mana kita apa barang yang luhai min kedai. Bang ma penipuan peluburan sat mangsa tu biasana ni buanan pulangan pulangan ya makanan untuk langkau. Contohnya kita ngelabur 10,000 di buana kita 20,000 warung tempo dan minggu. Jadi kita tu biasana bang pasal sentuh tertarik kita. Mana kita tu minat maka lekas rayahan ba.
0: Banyak segar. Sikit mudah kaya,
1: sikit mudah cepat kaya, cepat kaya. Mualan ke 10,000 di buanan ke 20,000 warung tempo dan minggu. Jadi banan cara-cara siga tu mudah seperan di siga. Maksud dia sedih. So gue matlamat siga ada luar ke memon. Matlamat siga yang belahi ngala sin lah. Belahi ngala sin mak kita, mamangsa tu.
0: Jadi ya tuan, abang hendak tahu statistik atau heka kes abu tinggal bak kajarian jenayah itu atau akal laat mariam talian masa bahina bu iti maka painai bah painai nak heka masalah iti apalagi nama lahat itu.
1: Jadi bang ni anda ma statistik jenayah komersial tu min Januari sampai Julai 2026 aniak dan ibu pintu hatus pintu buku teluk kes jenayah mariam talian. Kerugian mariam 50 kaisah juta 500 walu 100 tumpuk kesiam poin tulumpuk ke walu. Jadi bang ni anda min tahun 26 maka tahun sebelum ni 2025 niat dan ibu 250 ketelu kes yang direkodkan kerugian mariam 64 juta 444 700 pintu buka isa poin 10. Bang ni anda mas statistik tu ania peningkatan mariam 520 bang ni anda mahu persen 20 kesian persen peningkatan kes lah.
0: Jadi tuan bang anda tah kajarian itu amin sandruani napa in kempen kesedaran atau wayuk siga itu kempen panisayu bah akhir peruntulan sagok sampai butina andi masih napa in ania kajarian kes masyarakat tatu menjadi mangsa bang angai bah ina andi masih tajahar tuan.
1: Salah satu sebab nah sebab utama tu penjenayah tu selalu mengubah teknik. Teknik-teknik sehingga ngehinang jenayah selalu diubah. Miak ma tren jenayah masa kini lah. Jadi badan penjenayah tu rusak sehingga tu mahir makanu main emosi badan masyarakat lah, badan bangsa tu. Contohnya penjenayah tu kita tu terlibat maka nomor jenayah. Jadi badan penjenayah rusak ngalak kesempatan ma kita ma badan mangsa tu apa kita tu ania rasa ai tamak belahi alakas layahan ke ai keuntungan ke. Jadi badan penjenayah itu ngalak kesempatan ania rusak maram kes love scam. Badan penjenayah itu makai emosi ta atau kepercayaan mana mangsa tu ni hinang meram tempo tertentu lah. Bang ni anda sak meram kes penipuan hinang, tawaran hinang, penjenayah tu makai keinginan mangsa atau ai manusia tu mendapatkan pendapatan tambahan lah, tawaran hinang tambahan.
0: Jadi tuan, ai bahawa tanda-tanda awal yang makatawang untuk makatauan atau anganal bahawa sikam makurusan dan maka skema itu atau mendusia ani pu itu bah magkakala at di pumuslihat ito?
1: Dari tanda-tanda awal tu, ni anda biasa na skema tu nga mau bayaran palekas na kita. So kita mai palekas. Karua biasa na siga tu nawal keuntungan alangkau atau anu lah munasabah na kita. Biasa na skema tu rusak, ngamu OTP, ngamu TAC atau AI password lah atau maklumat bank ta. Skema tu rusak, biasa na nuranan link atau pautan lah. Ngamu kita tu supaya kita tu makai aplikasi nan. Nanti siga tu biasa na ngamu kita tu transfer sin ni account batakila ta lah. Account Malaysia sedih. Jadi banan skema tu resap biasana mendesak maklumat tu dirahsiakan min ahli keluarga lah atau pihak-pihak tertentu. Jadi harkayu petanda ya paling penting marum kita kenal pasti skema tu siga tu menghilang panik pembamuan masa makita mikir.
0: Jadi ituan arus sabah pinatuan na pain ni sa paling dibanan pamakali takuhap itu ay baha akal subay pahinang ta atau masyarakat takan di ako makailag min manjari mangsa ito.
1: Pertama tu dah kita makalando mu senang perasa yang manusia batakila temarum internet, marum telepon, WhatsApp atau Facebook. Kedua tu sebelum kita mayat ai semak tarahu boleh kau ni bangani yang melibatkan kes jenayah atau umbal. Jadi ketiga dah kita senang-senang mengenang nombor TAC, OTP, nombor pinta, password atau AI maklumat bank talah pihak sedih. Keempat dah kita senang-senang klik AI link atau pautan lah bang dibuat nama kita marum WhatsApp atau Facebook. Jadi cek tarahu sebelum kita klik ini sebenarnya cek dahulu. Dah kita senang-senang klik. Jadi kalima bangania kes-kes pelaburan tu saya mak tarahu ma pihak berkuasa. Contohnya Bank Negara Malaysia. Cek tarahu syarikat tu mendaftar atau umbal. Jadi bang mendaftar terlepas saya bang mendaftar mananya syarikat pelaburan tu anu scam. Keenam sebelum kita tu perasaan manusia bincang kita lahu maka mana ahli keluarga atau sehe-sehe sebelum kita menghilang transaksi ialah menghilang pembayaran. Kadang-kadang bang kita bincang lahu maka manusia sehe-sehe mana keluarga tu ni nasihat-nasihat hap ni bukan nama kita lah. Jadi tanda bahawa benda tu skam atau umbal. Jadi prinsipnya tu hal mudah. Maknanya kita mikir dahulu, ni semak semua kita ingin tindakan lah.
0: Jadi atuan soalan paling mustahak lagi tentunya aku ingga banan manusia ia baina tertipu itu ay baha supaya pinag-akalan hek sigam atau tindakan sigam itu pangatas masalah itu.
1: Jadi bangannya manusia tertipu itu perkara paling utama tu teleponan ta NSRC marum talian siam-siam pitu. NSRC itu gabungan mariame ania Bank Negara, ania polis diraja Malaysia, ania polis, ania imigresen kami man mariame. Jadi bang kita respon makalan de pelekas mananya persen sinta mariame account te disekat lah mananya ania masih sim mariame account. Jadi ni buat nama kita pabalik sih marah mereka ni.
0: Kerana blok betul tuan?
1: Ni blok. Jadi AI dokumen buat riset atau AI dokumen transaksi taguk taruh sebagai bukti lah kita tu jadi mangsa. Kati saya banan WhatsApp, message, nombor telefon AI dan ni delete. Maknanya kandungan marah telefon ni jari digunakan sebagai bukti lah. Digunakan sebagai bukti bahawa kita tu sebagai mangsa. Mangsa dalam merem skim penipuan. Kati saya kita tu bangan niat kes. Mesti kita pelekas menghilang laporan polis. supaya keamanan pihak polis tu menjaringkan hendang sesat dan pelekas lah. Ambil tindakan pelekas saya dengan pihak polis.
0: Jadi ya, serahkan bapa-bapa pemakai siaran Takuhap itu sebelum kita tabut ni pemupus sesi temu buai Takuhap itu, ay bahasan min pihak JSJK untuk penentuan tanah pain.
1: Jadi pesanan min kami itu pertama sekali lah kita kalan duan terburu-buru transfer muanan sin ka atau nginang transfer pindahan wang ke akaun Nusa Sedin Batikilat. Bangania manusia mendesak kita tu hilang pembayaran sebaik disemak dahulu benar kembal transaksi tu. Bang kita nalima panggilan telefon min manusia batikilata atau mencurigakan dah kita panik. Bang ni amu nombor OTP TAC PIN atau ai kata laluan perbankan kita tu dah ni buanan lah. Ini manusia yang bertakilat. Jadi hal tiga perkara sebenarnya entah bagaimana manusia itu dah kita mudah percaya. Ini semak dahulu sebelum kita bertindak dah kita tuai jadi mangsa seterusnya.
0: Alhamdulillah sarang akhir di pagsungkulan Tuan ASP Suryansyah bin Sudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah KBSJKD sandakan mari bangsa palihaka maka penuntulan ia amun mendapat untuk kita kamemon. Harapan kami bangsa palian haka atau pandu magpatuntul kohap itu akan maka pasungan lagi hitam isbat hinapu magurusan mari talian. Jadi ya tuan, pembahaan ia pasan pemupus untuk mana pemakali tamak kohap itu insyaAllah murah-murahan akan terkali siga selaku penuntulan bahak ini pasan tu tuan
1: maksudku mah pihak Sabah BFM apa ngejumpa kami mana pihak polis tu mana pesanan memakai badan manusia siaga kememun. Jadi pasan terakhir tu mah kita pakai teknologi supaya kita sentiasa waspada supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Jadi sebaik ini semak dahulu sebelum kita menghilang transaksi dah kita makanan untuk persayaan manusia batikilata maka dah kita jadi mangsa seterusnya lah.
0: Jadi betul yang nasi saranakan murah-murahan air mainan ini sampai lihat kami kohap itu akan amuan manfaat untuk kita selaku penuntulan Pak Isbat napain ada napain ini masalah akan makatang kalangan kita memasa sinong. Jadi tuan insyaAllah akan ini ayuh bahawa ongka yang ini amu hek tuan makohap itu untuk pinakali hek ta salik-salik maka pemakali masyaran hiling sama kohap itu. Jadi ya selaku penambul siaran tambah kohap itu pakalitah ayuh ongka ni amu he tuan ASP Suryansyah bin Sudin selaku ketua bahagian siasatan jenayah komersial daerah KBSJKD sandakan untuk pinakali maka menghibur kita maka dan pamakali setia sahabat BFM Orisab ongka ITU untuk saya tuan.
1: Jadi ongka tu amuku den bisa tak nak pak kasilasa ongka tu ditujukan maka memun banan siaka banan siali sempurna ngoma. Jadi harap-harap kita tu marum keadaan sehat walafiat kamemun ena da kita senang-senang jadi bangsa ai penipuan lah. Sebab kita selalu rajin semak-semak maka rajin-rajin kita nilo-nilo manusia lah.
0: Jadi magsyukur na tuan insyaallah magbaklay kita pabalik mariom sumen-sumen masa mariom program-program sadi insyaallah akan kita makapag-avail lagi. Assalamualaikum.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia, Baina maka patungan Sangpu maka Tulu Guinness Jenayah Komersial, ia terjari managara iti. Antara jenayah tumabea yana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah idagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabah VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang apa?
0: Song kita mag-uyon-uyon ama bahauan semangat pagtakupan risab magsandig baha magkasilasa maka allog maaasad di ako hogpot bogbogtam mabangsa Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Thank you.
5: Sia-sia.
6: Magsukul. Lapa magsukul asal landuk sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukul minsan dubu tingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke saluran ragurumurut pasukuanku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Sabah mamparuang poyo rasuang ru migigila ondo nakala praindangan kapam tajaan ra Mesir bilor ramatong ti. Lima ngopor ngaribu ngaulun kulimanin matong manambului mamparamai poyo ra oro kebangsaan am oro Sabah. Sabah nama guang kosong mamparuang poyo rasuang ru migigila ondo makala praindangan kapam tajaan kosong manunggul rasikulan nilo rapamagunan Mesir rabilor ramatong ti. Bidang ondo Leon Tojo, yoginio bidang ondo mokondo raka tangan matang, nakasimpung, kaligagan, syariah, am pangilan Islam. Minindagu rakota Kinabalu, Esko Ugama, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu, ralan regina inalap nalupus nagilong saguli rabal amniayo ka tangan rumigigila ru Sabah ono mokondo noyo kalalair ra Mesir suku reginoti mokondo labi ruangatus ngaulun migigila ru Sabah nanunggul rasikulan nilo ra Mesir am labi tulungopor ngaulun noyo ra Jordan am mopor ngaulun poyo migigila ra Arab Saudi ondo inindangan kapuam ditaja ru parinta Arab Saudi. Labi limongopor ngaulun tambului, limongopor ngaribu ngaulun tambului, kulimanin matong manambului, kosun mamparamai poyo rapanyantakan oro kebangsaan, oro Sabah, radataran bandaraya kota Kinabalu, oro kesa ramatong ti. Mayor bandaraya kota Kinabalu, Datu Sri Dr. Sabin Samita Mindagu, kandoi matang kapupus rupanyantakan raginyo, pat raginyo ti marnoyo mopongo. Mukohondo suang matus tulung operam siam kontingen kulimanin maya radalam sasai baris ondo kulimanin tumalimpun rajam ka tulu rasuswap di Datu Sri Dr. Sabin Tinum nalupus raptai penuh rupanyantakan oro kebangsaan oro Sabah rongaribu rungoperam onom rakota Kinabalu ulun nasuangan niak binilinan kosan magibit ralu turu timug ondo maukop bulintok baluru gaun ondo malasu am malisun suai mantamung rabal ru kepasawan raliliut sora bandar raya. Suang saribu intok nakasimpung giura Sabah am Sarawak nauligan noyo tojo kesonera intok papaugaran rupelan jalinan digital negara jendela fasa 2 bilor ragitio. Gitia koson mengaru rasabayan ru internet sora titiko pamagunan labi maikang amon soy. Kumarua Menteri Komunikasi Tioni Ching Mindagu, Suruhan Jaya Komunikasi am Multimedia MCMC, nampain kual noyora tender koson mampau gerakan doi pambalan sora intok-intok raginyo. Jendela iyo gini rondo ralan ru parinta, ondo tininggana iru MCMC koson mampasingkot ra infrastruktur digital am sabayan ru internet ra titikop pamagunan. Bala rumatwo rati matang rayus mangani rakain tutunan ralaleng nilo mulupoy ratayar tu bagu rati koson kalo maloy rungon ru sindiket koson masau kra keldai akaun. Ali Parlimen Pinampang Datu Iwan Benedik Mindagu tu bagu rati matang pekeran koson kalo bagu mangyau ra akaun bank nilo pakayon ru ulun bokon. Iono koson rarondo kasalan ondo mabuli matiu ratimbalos ru undang-undang amun nangkait ramam parung kapuam transaksi haram. Ia mindagu raginia pat napatalimpun rasmi ra program keibubapaan digital siri ka apat ru liliut dun kapayan rapinampang. Baluru teknologi digital pat raginoti matang mulupoyo ralom baluru ruit pangindapuan amniak pangapelayan ra indangan intera parintah. Ka mamagun matang makarati tojo rasonor amnya yuk kalatan no. Labi talu ngaribu kilogram umau paket mangansak ginau ru KPDN cawangan sempat.

om tong gas LPG rondo bot tataun am talo unit engine pump am logo rakase lengai ino makasuku memar mopor ngaribu ngaringgit sangulunung kuyon kolondo dokumen paguligan yak rinakop am tindak ratingganai maniasat kaupisan siasatan jenayah IPD sempurna kosong ratimbalos rayus kukuliamo sondo ginau raginoti pinabuli rapangkalan am store exhibit pasukan polis marin sempurna kosong siasaton am timbalos rayus kes siniasat mayara seksyen rongoporamsa akta kawalan bekalan 1906 ngoporamsa tano-tano matang igondo poyo Sabah mamparuang poyo rasuang rumigigila ondo nakala perindangan kapuam tajaan ramesir bilor ramatongti Lima ngopor ngaribu ngaulun kulimanin matong manambului mamparamai poyora oro kebangsaan am oro Sabah. Gininoyo pupus rutano tinandari Syahira Samain intora section Tano Ehwal Semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

kan sayen rarondom oroka onom raka rongoparam siamari bulan silaka balu rongaribu rongoparam onom paringkuanangan menginingra sabab VFM kasalulan ragumurut pasisindanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ rondom regetio pabukat muslim azan isyak rondom regetio jam ka tulu talungoparam limo ngaminit rarondom.

saluran ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapomra radio frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik.

0: Oror wandu tayar pagun Sabah bilor 2000 donga paramonom balon geura Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka pataripuran silakasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salang kulimanin sumang rasa sayrakitio. Pepasukuan datang guang guandu pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitio.
1: Rais nama gini kita kapi orang dari Malisanuel kau pusanku ini ngontak kau.

Rasna kita makan orang da pembelan, ia gini abal ru gaun aurora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia. Baloru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas. Timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti. Semoga niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasam mawas. Sora titiko pamagunan takau. Nakasimpung niak Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Ampahang. Ka baloru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk. Balara gitu syukura jam ka mopor rondom raraiti. Tanau baloru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia. Amniak aplikasi My Cuaca.

0: Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peran sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.
1: Sabah tanah airku, tanah tumpah darahku selamanya, kita tetap bersatu padu dalam negeri Sabah kita yang
2: dasar pengupasan digital binaal kuno apa sila ratu wahu apa daerah digital amasawat rah kaluluan kukula toron nu pambalan ra dasar pengupasan digital yohino apa sila ra laleng-laleng sikul apa daerah digital ahondo ra kakasipan ra timpu digital apa sauk ra tayar nu angunguwas am pemimpin pengupasan apa ulai ra teknologi digital randalum nu babal pengupasan apa konsoi poyor babal nu kaluayan sinora sikulan uvason randalum penguvasan digital. Apakah suang peyora kavayan, nurangan, pahin sup, angin sup pra penguvasan digital? Onom babal mayo, bakauluon nu dasar penguvasan digital, kasa, laleng sikula pandai ra digital, kaduo, tayar nu anguvas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, tepakan sayan ra keluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason randalum nu penguvasan digital ra labi onsoi am kaono rangan pahinsup onsoi.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ilokkano. Talimpagwi takaw pasisinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mentotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamagun Malaysia. Kansai memparamai rasila kebangsan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, ini rimbain dari Patrick Jambo Guang Maarat. Rais na kita mukana kukula pambalan. Yogini kaindanganan kapam perikmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth Karwo. Minanding noyo ra intok bagu. Yogini ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kasa. Sekulan Magana Islam Al-Hafiz kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rungoparam onom tumalimpun ra oro raraiti raka rungoparam siamaribulan am ra suswab raka talungopararibulan silaka balu rongaribu rungoparam onom oro ka onom am ka tulu rajam ka onom rasuswafti sukurajam ka limo ramaiti atangon giura stadium sukan UMS. Rasna gitam kona pia bilin ito rangarangan takau dan ngatora bilin ilo rondom raraiti kasunin tori nana kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan nana mokona pia rangan takau i MM Suk. Hello DJ, hello MM Suk. Kan sayan rarondom baroka onom kono paringkonangan MM Su kan sayan rarondom. Lelewara genuam kono piarangan takau i Nurul Syafika nangatora bilino kono kan sayan rarondom pasukono ra rangan-rangan nano amniak ra DJ rondom raraiti paringkonangan Nurul Syafika kan sayan rarondom gama kau rayusak maligak ragiuno. Mangining takapi rondo rimbain tari nawari ringkang osoy mangulintangan ini ngontak kau.

Parintah Pagun Sabah nampak tanah rasmi. Ra'aro Sabah, yakin nyora katalu ngeparam sa'ari bulan sila kamalu. Mambabatik Parintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung. Maya ra'rondok nampak tanawan rasmi nambara. Ra'warta Aro Sabah, binal ra'kalimo ari bulan sila ko'onom dong haribu dong ngeparam apat. Ampina salula ra'kadong parari bulan sila ko'onom dong haribu dong ngeparam apat. Pesan mambala rasmi. Raka talung peram sari bulan sila kebalu, yuginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua Pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra'o.

Aksyen kita mengenai pihak rondo pembelan ia gini fasiliti kesehatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giura long pasia sipitang gino raka 5 bulan sila kasiam 2000 rungo param onom oro ka onom rumalim pun rajam ka onom talungo por ngaminit rasu suapti suku rajam ka moporam sa rarondom te. Rasna mengining tak kapi rondo rinda rimbain dari Sumina Lintung kuno kuno. Ini ngontak kau.

0: Paparam ano maribulan si Rakasiam, 1964. Bulintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kapulanur pirot, ikang am togong takau, kosen ramamakun Malaysia. Kabaluran ang suwera bulu, kaulayan amugama, kaitakaw rayus magpapaya. Kansayan na para mayra oro Malaysia, entara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Noro narimbain tari Zainuddin Narekim oro kasa sila kalimo ini ngontak kau renoti.

Ra Oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan pi gora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumalipun jam 3 tarungo pernaminit rarandom ramayan poyora ugar sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efficient am artis Sunwon rupa petanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasasai Oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kansayan Oros Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

Siroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, inter RTM teman setia Anda.

ditemukan di Rondo Pembelan, ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra Rondo Inatangan hingga lanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatongti. Ditemukan di bilin torang-arangan takau dan ngatora bilin lo Rondo Raraiti kosanin tori Sinoi J konokan sayan ara rondom monsoi rondom raiti kondo rasam gira tonom kono paring konangan Sinoi J abilin pasukono rimaimun ikalsum yagui J i Fatima i Abida e ami narumbai bilin kan sayan ara rondom amnyakra rangan-rangan DJ DJ gira keningau FM amnyak sabab VFM kan sayan mampau gerakan doi mino kini nabilin intori Sinoi J intora kauran keningau paring konangan Sinoi J gamau ko pana rayusak maligag am monton soy ragiuno. Liluara gini am kono piorangan takau i Joseph Potilu nangatora bilino kono kan sayan rarondo moroka onom pasukono rarangan-rangan ano ondo manginin ra kasalulan ragumuruti agiura radio gira FB kapuam gira TikTok live mai kosoni Mag Julita Magret inarumbai Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Florita Kinajil i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire i Naktius i Nai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansa i Avitus John Modowit i Marius Marudim Gawis i George Mining i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Peter Kantang, ya Choi Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, amnaki Francis Bonio Siluk, abilin intori Joseph Potilu, kansayan Ararondom, gama monsen so kakao ngai, gini abilin intori Joseph Potilu, paling kenangan Joseph Potilu, kansayan Ararondom. Mengenai takapi orang nerimbain dari Xavier Maurice, Saki King. Ini ngontak kau.

0: kalau magiwi rakyat pengulikan rondo kesalahan Remelisia. Di rondo kalau mempakito rakyat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo poramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwi rakyat pengulikan kapam kalau mempakito rakyat pengulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kon.
1: Mengenai takapi rondo rimbain dari Julita Ansaing Rarahuan Nu Ulun. Ini ngontak kau renote.

0: Pabukat kau nakapanay kau kia. Ulun barat mukono niya krapati suara kakalo makatakin na talingo. Ginyora ilo kalo mukurungog amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapambasa isyarat makiman sunur. Ginyora ilo nubarati kalo masaga minagu. Mi bobo ra kalo mukurungog ilo raragu kapambolos.
1: Asna gidem kana pia bilinin to rangarangan takau dan ngatara bilinin lo rondom raraiti kasunin tari Robert Berto kan sayan rarondom kono parin kuanangan Robert Berto mokono pia rangan takau i Helen Young na ngatara bilino kono kan sayan rarondom oroka onom DJ abilin pasukon ku ri Florence Boyjo li Florita Kinajil i Lucia Bibi i Agitus John Modowit i Abdul Malik I Julita Judith, I Marius Marudin, I Minia Gansing, I MM Suk, abilin intori Helen Young kan sayan rarondom kan sayang kan sayan mangining ra rimbay-rimbay intora kasalulan ragumurut kini abilin intori Helen Young intora inanam paling konangan Helen Young kan sayan rarondom arasna mangining takapi rondo rimbay intori Step Joe O Habi ini ngontakau.

Gitu mukana pia bilin intorangan takau intori Nurlin intora negeri sembilan bilino konakan sayan ararondom paringgonangan Nurlin. Mukana nak rangan takau i Florida kinajil nangan tora bilino konakan sayan ararondom asukono rangan-rangan nano kosoni Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Sasing i Justin Gabriel i Lucia Bibi i Lucy Doyo Marius Marudim, Inggam Satul, Joseph Botilu, bilin intari Florida Kinajil, kan sayan mengapu ra oro kebangsaan Malaysia, melansan ngangai rangan-rangan maligak ayuk, gini na bilin intari Florida Kinajil, paringkonangan Florida Kinajil, kan sayan ararondom. Lalu warga ini mungkin ini akan rangan-rangan takau gira Facebook Live My dengan tora bilin nilo kosan intori Julius Wong Wong i Florita Losombo Laurentius dengan tora bilin nilo ondo nogondo konilokan sayan rarondom rangan-rangan rasa ba VFM ondo manginin ra kasalulan ragumurut rondom raraiti paring kurangan Julius Wong Wong Florita Losombo Laurentius kan sayan rarondom. Lalu warga ini mungkin niak rangan takau i Muna Kapang i Sabin Kangut niak i Elizabeth Bed niak i Maria Johan nang atora bilin nilo kon nilo kan sayan ra rondom pasukon nilo ra rangan-rangan pabukat-pabukat ondo nakauli kresilo paring konangan rangan-rangan. Rais nama ini takapi orang dari mbai intari email angkakat oko kapiratanku ini ngontakau.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manabai rab misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajo rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai. Oror wandu tayar pagun Sabah bilor 2000 donga paramonom, balon giora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, Raka patari pelan sila kasiam 2000 dongo para monom oro kalimo tumanimpuna jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag kulimanin sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasai rakitio.

Ayos na mo kuno pia bilin to rang rangan takaw do nang atora bilin ni Lorondo mararaiti kasan intari Florence Boyjol nang atora bilin no kuno kan sayan rarondo moroka onom pasuko no rarangan rangan nano kasan ni Helen Young i Florita Kinajil i Nolin Kawanding i Adila i Lucy Doyo abilin intari Florence Boyjol kan sayan rarondom kan sayan manginning ra kasalulan rago murut rimbay rimbay ru rago murut kini do bilin intori Florence Boyjol intora Brunei paring kodangan Florence Boyjol kan sayan rarondom aliluar gini bukan ini akrangan takau i waina ami aini angatora bilin nilo gira TikTok live mai kon nilo kan sayan rarondom DJ paring kodangan aina paring kodangan aini paring kodangan Waina kan sayan ararondo. Kalau nak melilenan rangan takau i Angeline Malantim, nangatora bilino gira Facebook Live mai kono kan sayan ararondo moroka onom paring kurangan Angeline Malantim kan sayan ararondo neyak dirun. Ringkurangan nanginin ra kasalulan na ragumurut, na kasukunoy ra pomporno, jam ka tulu rondom ra susuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Pambilin, paringkurangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kosun pantuleran takaw rondom ragidio, mangining takapio rimbay kasa, intori Roni Bahan, Ruo Sinda, rimbay karo intori Gino Hashim, Mantilayun. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

0: Kami senangan tabi Malaysia madani. Mempai kedua LP Rapial Pinus sidhabar na kayanan tatuang baina tadau konom kedun hapadam siam tulan kawalu 2000 dun hapadam menam. Kepagulu iti tulu dat kabar. Ruangan Sabah kosokadungan Susumikul kumad Mesir dat tahun tarikot. Limun hapad 2000 tulun ditpiki kira karikot mamaramai tadau kebangsaan tadau Sabah. Kabar pemponu. Kepemusarahan Sabah memeruhang ginumu Susumikul di Sokodungan, kumad Mesir da ton tarikot. Ketuguangan nepo ngaid kegenaan di kiharo kogunoan takas, kampainuh pengobatan, syariah, om belajaran Islam. Minaboros id kota Kinabalu i eksko agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros, lang dilo kepohompit keburunan nom kogunoan da Susumikul ngai Sabah dit masod belajar id Mesir. Anuan lagi ketoguangan di lobby turun hapun Susumikulid Jordan om hapun Susumikulid Arab Saudi di sakodungon de perintah Arab Saudi. Perintah pagun masagan negid mengiloh karalanan de wagu montok menghub di Susumikul ngai Jordan montok misingilod boros Arab miampai da sikap. Ketembulian kumad Mesirom id Jordan na pemusarahan montok ton arikot montok mengiloh keburunan di Susumikul ngai pagirot pisakodungan karaja belajaran sempemagunan. Nokawon said kasusuyan Sabah sebagid pagun kaiso id Asia dit pinapagirot pisakodungan karaja miampai Darul Ifta Mesir montok manahak pinsingilan hal kogamaan kumad tanganak ngai Sabah dit belajar id Mesir. Pisakodungan kerja di lop pinagirot id pialatan do perintah pogun om tupis mufti Republik Arab Mesir dit sumuang nodfasa o keponjuran. Yekso agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros ababayan di lopi kikir ketimpun do ton terikot serad kogirot ot kesediaan.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumanur boros di Datu Arifin Susumikul ngai Sabah id kaganaan syariah kiharo kasiwatan papanad pinsingilan hal agama id Darul Iftar montok tadau kondarangan. Yolok dit noko pupus da pinsingilan kanud sijil hal agama om kauhub kumad kagatangon dat akademik. Kampayan da susumukod ngay id pemeramaian Maulidur Rasul hapada mapat pat hapada malu hijriah bagian paliman sepanggar orhangan do koing gumu. Mantadiloy puru paliman sepanggar Datuk Mustafa Sakmud minakyanud maid petulambuson at ababayan dilo id bagian koyonan paliman montok papaingkas kapurimanan dat susumukod ngai mangiloh om sumugut kinongoyo di Nabi Muhammad. Naruban niyo sa herad na pangoh pinapahim magon pinamaramayan Maulidur Rasul hapada mapat patnopadum walu hijriah bagian paliman sepanggar id Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Menggatal. Itsuai hal nakaboros di Datuk Mustafa dot hal okurian da tanah kalabangan om kebelingkangan koyonan pondarangan sasakayon id koyonan Masjid Al-Ikhwan onwan dot kotoguangan. Lebih limon hapun 2000 tulun pikikir korikot moy pamaramai tadau kebangsaan tadau Sabah di dataran bandaraya Kota Kinabalu dot tadau kaisok diti. I Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samitah Minaboros kesediaan om pemeramaian dat baina id bagian pemupusan no. Segini mud hatus turun napodam siam kontingen dit pikikiran tumanud id ababayan piborisan dit kotimpun de jam koturu koswabon.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Datu Sri Dr. Sabin Narubaan serat nepupusan pininsingilan pemponu pemeramaian tadau kebangsaan tadau Sabah 2002 pada manom id Kota Kinabalu. Tulun ngai dit korikot pinokianud mogait the waig demantad kongoyod tan dit alasu om kilisahuk. Pinakyan nung gitulon ngay di korikot madamong kobursyon dot kakadayan tagayo po ompus kapangonjuran dot pamaramayan.
3: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

MCMC pinapalabos The Tender Montok Koponjuran Dot Koyanon Dilo. Jendela na po ngayong gisaman na perinta mayad MCMC Montok Papayengkas Infrastruktur Digital Omkorikoton Internet id putatongkop na koyanon. Moid pasadya tulun manguntirik malayu maganud kasiwatan ekonomi dit kaintonod mantad kasimbanon koturan umhontolon kaburonon no kayonon it kaisan tulun manguntirik malayu Malaysia IPKMM mamaguno akiguno pagirot kotuson papaingkas literasi polisi itangad puru dilo iku modo menteri ekonomi Datuk Seri Muhammad Sahar Abdullah Minabaros kiguno tulun manguntirik malayud papaingkisom pamumusarau mamaratid kaburonon ekonomi. Agayo guna dilo tu kosiwatan ekonomi yang projek keburunan perintah kuim bulai mantan hasil koturan ngai dit niman tentua. Naka boros di Muhammad Sahar dat kementerian dau pesediat miuhub karaja mempain PKMM dan mengilut karalana tersenong pengkas telan datulun menguntirik Melayu. Nung ingga kesediaan nga koposinan nam kogiroton kadagangan kepangintono ditulun menguntirik Melayu doau kanud memogunod kesiwatan dikiharo mayad koturan keburunan nokoyonan. Kiguna mulahi ngayid manahak keperimanan kumatang anak lebih-lebih susumukod ngay mayad au kohompit id sindiket akaun au otopot. Ipuru paliman penampang Datu Iwan Benedict Minabaros kiguno pasarohon susumukod ngay daaw papasaga akaun bank dialod guno datulun suway. Milailod antokon undang-undang nung ailaan dat audut tay transaksi kasala. Nakubros dayti antok pinapahimagon program kamulahingan digital ko apat montok koyonon dun kapayan om penampang. Keburunan teknologi digital dabay na oguno idhal kausinan, kadagangan ng kapakyonuan panghupan perintah na masitid kailo magigyan ngayd kabalingkangan dit kaimbulay. Labid taluh na ribu kilogram tumaw pogonsok peket dit niman ahawo KPDN ran sempurna untuk optiris bersepadu apatiti kusungi kampung Tanjung Kapur untuk tadaw kalimo. Gatang tensanan pinagahawan na po nga korekot somok.hopod na ribu ringgit. Niman nagiahawo onom tung gas LPG isa bot kayu om 2 unit engine POM. KPDN ran sempurna di isa kinapailan pinapaboros dosang ulun kusay ingga dokumen dit ginako mempinatahak kinumad tupisor penaludukan kopisan penaludukan kasalaan IPD sempurna mentok lang sumusuhut. Babarangay din naman ahawo dabay no popion da damot id koyonon om store exhibit tinimungan pulis marin sempurna montok saludukon namlang patilambus. Kes saludukon tumanud section dun hapodam miso akta padtamangan babarang hapodam siam onam na hapodam miso. Damot itawaw taluh premis kadagangan dit naman on toko compound tunelaan mamagunod kakamot pagadang om ponipong dit au no kogirot montok kogunon kadagangan. Itolu premis dilo nakasap dat akta papadagang om ponipong pagadang om ponipong hapodam siam turun hapodam duo. Nungailan nakasala nga miladon tokon dadanda gisom limon hapod na ribu ringgit tay pojilon gisom 2 taon. Damot dilo komponi nopo nga danda gisom hatus na ribu ringgit muntok kasalaan koiso. Untuk operasi dilo lebih hatus kinapailaan pemeriksaan premis dit pinalabus. Minayad pinamarisan at pipiro station tumawid tawaw, nakito da tanudon ditulun ngayad mangindapo o koturan pinagirot. KPDN Sabah tumilamus papanod kaparagatan kadagangan, mempaid adang o tulid om tumanod undang-undang. Idmampusan suguto ko kagot itulud at habar. Ruhangan na Sabah kusokodungan susumikul kumad mesir da taon tarikot. Limon hapod na ribu tulun dit pikikiro karikot, mamaramay tadaw kabansaan tadaw Sabah. Ingkakan habar ko yun nulu di Syahira Samain mantad section habar maso-maso ang pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw Sabah man pohoro onto katuluna permiso tulan ke 8/2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 teluna hopod ko Sabon. Bukon ababayan manuang pamaramayan di lo kampaino, ababayan hormat di raja, panamangan pamantangan kapagulo, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poin kakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Pawonogi di Melohingan Tagayopogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Tok Puan Datin Sri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan elisi kumad pogun tokou. Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Benem tambalut ko ngawi. Kau bisa nan tadau ko onom ko dunha padam siam tulan ko walu 2000 dunha padam manam. Aro piro-piro pelinai dam arikat naha timpu takod mamaramai tadau sabah. Tadau kemasan tadau sabah. Kalasanan dat poti lombus sindak sunduan tokoh. Pengkor apa pun sih kau kemari DJ Dexter rasi di minangan balut dati keselimbahan boros murut tanpa susut diti mentok tatuang tadau konom nyampai kodoh LP rapi Alpinus insan po ambo kono pod babai nanti id dualai id karita ka minai pimpanau alasanan datang senang senang tau desanan nampain tanut keselimbahan diti mayat siam noh podom 2.0 tur FM frekuensi tisan watas ketenobon. Ed pototong kapogun kanud petitong pototong kapomagunan ba kanu makinango maya da RTM click gisampod si gampot da internet tantu na po maya da Astro walu turu kusung asalimbahan miti lambus FB nagihitid TikTok sabah VFM Vigun montok na kayo hitid FB nagi TikTok kadalihwad papailang share nagi manahat terhiyan teka like teka salimbahan miti lambus tako. Om jam ko po data tuang nung aiso ko balingkangan aiso ko himpogong. Ababayan po lombus pason manto ko po yung dalan. Nga dadamot nila maki nurih magiam balut-balut toko yung pay sinding-sinding dit pay ngulod data tuang bayan nati. Dua sinding perangahan ko misuka sa masuka di Wedi Mison na mi Emmy Sylvia Justin sutanan piambalutan tagirat ni Betty G. Polam Yusuf Banaway. Kalasanan, pati lambus agirat tapag yambalutan tako.

0: Boss! Waig to mag-isa!
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig to mo, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mo, mila, mangidug panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, ang matamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamo ba na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

0: Kena dekat lihwai dat babai nanti masa dat negeri minder rikot dat tadau pemermayan dat tadau kebangsaan menagi tadau Sabah. Hilaid nuri hilaid kakadayan tagad kata kinabalu nong har timpuh ngamoy kono gya rikot. Lambo santo ko makin ngaw sinding kana kada aku nadi di kasar ho manta di milid guntavid
1: Sabah itina pagunko pagudi siribat tawos oi sanan tidaro ni sampuru mamagam petrikaton Sabah maju jaya tabit mamarabit tarau Sabah 2020 pada bedam dot ketaluna pada bisa tulan kawalo dite mantan RTM teman setia anda.

Lepas nanti jam ko siam apa tu belum tahu minit tetuang amulok kopi tuangan kada kopo karo karo udah mai udukut. Aku mengurut pen ru mak de radio. Kami dapat pengikit dat telepon mentang nada TikTok nga kada endo gisam ailihan na telepon kah otungan mat turos. Senang pemakan kahilan linsam mat otungan da telepon. Senagang keningau imaziana ponsiko maziana pinupailo da nuri alasu tadau kadau. Ampun tangkap pemagunan ti terasam ti. Rasam pagagadaw ba komen ko. Jam ko pada tatuang nung asanang piramutan mamarami to ko dot pamalahawan naman to ka papalombus dot nagari pason mayad pamalahawan ng telepon suway mantan dila kanu ko dot papatod pason mayad da WhatsApp yung kusong isa siyam apat siyam kusong turualo nagi maya detect piro roman dot FB hitihit TikTok. Sinding pati lombus. Sunuday ako mantad James si Hai Ben. Sultanan napodigulu poyoh diray di badang.

Pas itu kumara kayo pinapailang ko sa limbahan mitilambus maya dot TikTok. Tambalo titihid FB ya kita ku i nesilian insan po nagi munah kapang kapisanan tatuang di JLP kapisanan tada minggu kadaw. Pas itu muna nagi i Irene B. Mijel. Kapisanangan tatuang DJ am tapinay ko tambalot sa Bob FM kadaw. I Geoffrey Antang kapsanan tatuang i Anita Thomas sonong tatuang tadaw konom na panu lisun pemagunan kadaw Robert Berto ngayon tinagi minay ambalot po si ko Robert Berto itit is at nati kabar yan akong paila dat papailang hinamba sa ginumod lima sa sumikul sonong nangayan teko pelajar cemerlang kati napili dat minamaramit sikulasip ga cemerlang tuan yang terutama yang di pertuan negeri Sabah kalimo-limo dia lah mengaput dat belajaran di Northumbria University United Kingdom mengkayut dat ke padam siam tulan ke siam dat tebontol diti kina petahkan dat sikulasip dia lah teka beasiswa dia lah pinindalan di malahingan pagun tun musah aman sawo toh puan Faridah Tusin di sa ababayan nakapanaw di istana Kinabalu di Tadaw Kapan lasanan dat kasili lepang suban kuma di tengah nerih di susumikul kami mentok dit miniongay di Tadaw Baino kami senangan Tadaw Pinangayan nagi kuma lebih-lebih kuma di Ajeng Wilma Tan Wilma Jambu ami Jemri it mini haboy di Tadaw Baino sinding diti mentok do kayu. Bisa sawan telidang mantan di LC James. Kalau sana nalihis sam kati lembus pagi pusan tisa om tisa.

Pamaramayan tadaw saba man pohoro ontok katulun na permiso tulan kewalu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Stephen ketimpun jam koturu telun na hopod tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru saba kapakitanan leza lampu ompop selimbau susuyan. Pakikitanan choir The Male Efficient meampai artis nalap om limunduk ababayan dilo nopo ngapamantangan tadaw saba man pahoy mageno imalohingon tagayo pogun Tundatu Sri Panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun saba. Rikot kono mantok mamaramay pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kepisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026 mantad RTM teman setia Anda.

0: Jam ko pa 4 menit na tatuang narikata di timpuh da kayo da maramut da di konti kosong walu-walu turu isa 25 siam isa mantap pelombos pasan. Apa gulu dat ramitan ko pamalahawan kinang ho tako pa hamno kan sudawil di tempinai Abdul Malik. Kadi Abdul Malik pagulu pamasan ako pesanan tatuang tadau kaunam kumadia DJ hampong kapo ko diti pasan kumadesan ang tambalut ko isa ba VFM menagi group yang bulutan nikel hiska ngasih waktu semuli aku nampaknya pasan dit minungkap dah di tadau kono mam tadau minggu nak talib mega diagang rosugud tampulan yubug ilusi doyo lonely inggang narumbe pita sabin kandaron nami Helen aku nagi alengan ni George Kimbun Petrus John Yupin Sintom Jalina Simpson Gimir Koyokmen Kim Kim Lien Tien Fok ami majakong majuna si audio kon au sewatan merait kadak au kaus di sudawil ku kadi Abdul Malik. Suhuan ku yakih meningah tulan ka dia duk magangat gaya dia duk yakin muli semulok tuaran oso nong inda muli semakai gip ka dia duk semakai kakak buaya mentad bang kilo semulok bang tuaran ka dia Abdul Malik. Osik Abdul Malik bam pemelahuan ku mesok mbalai takam meramit. Halo kau bisa nanda tetuang aw mengurah remutan kaguh daudau nebi remutan takutih. Marlin Nugau, Ogo, Hiloid Tambulion, kapisanan tetuang kemadia. Halo, kapisanan tetuang tepinai. Halo. Halo.
1: Ya, iya itu Johnny Lunog, mantan selakan.
0: Tatap napa di Johnny Lunog. Nakar rasam-rasam ini, ndam sapo rasam itu nandat deh.
1: Kanihab sapo itu muda rasamum. Baina minagadaw ka kadi baina.
0: Minagadaw ka kabaina kay.
1: Malihap na pom asa po sam ko tangus arab nga na di durian ko. Napangatong ni mga kan.
0: Aduh. Kurim minagadaw-gadaw baina.
1: Oh minagadaw mo sini kakabaina mga. O lumusta mo dat. Tawanam kadapo. Panisugutin na radio ko di.
0: Ila nagi tumodok

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datu Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, Warta Tadau Sabah dit nawonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024. Iso kepoilan montok popoylo kumatoin sanan karait katuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Loknopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM, teman setia Anda.

Alasan analisis kena orang ada sinting di tempenai. Dako dah, kamisan nanti tuang. Dako mentah di beluran. April kamisan nanti tuang tempenai bagang sage kadau. Saya tinud deh. Igun tamos entah dalam matupang posiko. Nung haroha pemelawan asiwatan pekanta tiso ngapa gulu dila manku suaho tambalut toko hitihid pinapata do WhatsApp pinapata do pasan maya do WhatsApp ikusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu iflorita kinajil kabisanan tatuang dia taisanan makikino sabab FM bros dusun senang kapiyo kabisanan kumaraja DJ kadao. Tabian terdakwa kebangsaan kemadia sumulim pasan di Florence Boyjol Helen Yong Adila Dovanson Emilia Gom Lucia Bibi Lucy Doyo Maris Morodim Inggam Satur Joseph Patilu Om Kampanye DJ Tetuang Bayan Om Pepason Nuka Barakayu Alansan Oli Duster Rimo Kopi Sanangan Kota Bian terdakwa kebangsaan kemadu ketensanan Kota Lodan Kedi Florida Kinaji Loposiko Florida Om Nagi Imaik Mantad Papar Baru Suk Kami senang tetuang DJ Lasu tadau Sogit tetuang DJ ka Kam nakurati ka Masih kau Mike Kadi April kami senang tetuang lagi kuma di kat tepi nek Erlin Lumidang Kalau senang depan rongo Erlin Lumidang tambah lu toko di tihid FB I Julius Wong Wong I nukati kami senang kuma dia Maria Johan Sabin Kangut kadau Ponsiko, hambo ni Maria Johanti, aku nataliban ku dati ngaran nga kada kaus Maria Johan. Mi Marius Morudim, mi Kampung Pogunon. Kabisanan tatuang tadaw ko onom DJ LP Pinus, om insanan tampalut sa Bobby FM, megal di Maria Johan. Rosugud, Lucy Doyo, Helen Yong, Julita Magret, Florita Lasubam, Laurentius, Itampulan, Isintom, Florita Kinajil, Malia Gom, Adila Devanson, Johnny Upin, Joseph Colombo, Loli Inggang, Joseph Potilo, Timit Sulingon, Yagang, Ibagang Sage, Abitus John Modait, George Kimbo, namay sanan tambalot tingaran Egison Z. Bepason, kapisanan tadoton, tadokon, namkadaw. Posiko, tapin na eh. Baham, kana, tinumbusat ako makinangol sinding, koimpa, kota kinabalu di Herman Sosin Gimot.

0: Om tilamusan kun palambus pasan mantan tembalut pinatad maya dot WhatsApp mantan di George Kimbun kapisan anta tuang di JLP kan di George Kimbun ihoti mantan tenggilan maganu kesehatan masan kumat tembalut sebab FM Megali Abdul Malik Junior Pin Petrus Tambunan Yagang ke Madang Joseph Colombo itampulan ya. Ingam satur lu sidayo bagang sage lu siata ti bibi narumbai pita hamida ros negosi merejuhan di misatur sti benando ili na melondoi igi mol medan julita judit jalina kota marudu jerosalia mulia si koyok men yobug adila devanson na mulia gom yang pepasan kapsanan tetuang tabi pembalutan kedawa. Om Petilu Mbus mantan di Joseph Petilu kapsanan tetuang terdokonom DJ bebasan no kabar no kah semulik pada pasen tembalut megali juli tamagret lu sidoyo merejuhan Josi Mindong inai rosogud inai malay sendakan Charles Lejinan Datu Elizabeth Morris si Julius Pansai Habitus John Modoit Marius Morudim Acoy Taman Pasir Putih Tatan Francis Bonio Narbay Pita MM Suk George Mining Joseph Kolombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florida Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Win Mingkong Inggam Satu Romensan Antam Balut Sabah VFM FB Nagi Makikin Ngo Radio Kalan Sana Nungalidas Ngay Terima Kami Nagi di JLP Kongsi Kau Nukolombus Pason Ku Sanong Kapi Isa Nahi Tim Pemagunan Ka Bahom harapkan tehat timpu harapat kasiwatan nak kait batad pasan nampolambusan kupasan nak kait tino ngapa gulu dila orhian nak kupai lo detit koyuan tawan suab. Tapi senang tu tuang izan. Koyuan tawan pengilaan nak koyuan tawan mentok pagun tak kau suab kedun hapod ketolun hapod tulan kawalu 2000 dun hapod menom tada minggu. Dan kosoban rumah samid pira-pira kayanan di watas pon sakid. Dan sedepon tangus meninggaro di pira-pira kayanan di watas pon sakid. Dan ngatuang rumah samid pira-pira kayanan di watas pon sakid. Dan bebas sakit tepadu na padam taluh darja celcius. Bebas talasu taluh na padam limuh darja celcius. Nipi kunapa manta di George Lian Sinding Patilambus.
1: Magyampay tako manginwago subuan pisampuruan om nagi kapagyampayan miyampay sa piyo pusapus om mungpus tulunsuay muntok papagirot ajati diri tinarot Malaysia dito girot om agaras tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan 2026 Malaysia madani kasejahteraan dinikmati.

Enggak sih nikmat tadi Roni sih goh. Di nerongol toko di tembenai. Mbak Wai nanti ke di Roni. Hiti talupid Moris Poris. Nama tadi ke Bahom pasen peti lembus mantan di Bagang Sage pinatet mayak da WhatsApp ke dau. Ya Bagang Sage mantan kampung Ruminding di nanam kopi senang tetuang beletok DJ kopi senang makin ngau selimpahan Sabah FM. Oh senang kopi okumat. Oh yang senang sengen rongau. Ponsi kau di pasen di tempulan. Yubuk George Gimbun Johnny Lunog Jalina Anagilihuan Ikaliun Izan Yutung Johnny Upin Ponsi kau DJ ka. Ponsi kau naik kumat ya. Tu nokoput kesar pinapatet pasen tetuang mainan. Om keperintahan tu mepot dari kepenggiratan sokodung kelidasan pemusarahan teh kelidasan tutok lebih-lebih nak kopiyo idnetan pagenakan sikul om megigian kade menteri kunduan kelidasan om kesesanangan megigian Datuk Julita Majungki ada bersih ada petoguang Sabah pipirokan taban kepegigianan di memagunoh dot kepemadulianan tensenan wakon apa ngak kelidasan tutok om kotuohon teko kolohingon dot megigian nebaras nagi daud tumanu dot National Health and Mobility Survey NHMS prevalence kahagakon dat pemusarahan idnetan kamulakan di Malaysia nak yang kawas mentadat hapodam turu titik turu pihatus di tahun 2000 hapodam 2 kumina dun hapodam 6 titik siam pihatus di tahun 2000 dun hapodam 2 hapod tahun dila harahat kini yang kawasan di atalang kepiah kapeng kropa kalansanan toko dot langit onwon dila kapeng kapenakodung kuma dot kalidasan magigion akan apa ka kalidasan detinan ngan lagi pemusarahan kalidasan detutok pas ini kepati lombos kana kinong hok toko pasar malam keningau di jamisius menggata sutanan pensoro kuikas kasari sami kundahal lemi Catherine Motoya.

0: Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Tapi kau jam kau pada misal 5:30 Dato tuong. Insan pa menong kasi kau kau kemarukan tensanan ni pentanud kesalimbahan di timin dan nakadung dan kesalimbahan di Ima sa pamanahon ba may nanti, paulian natin kampong anaru-naru suti, kay? Pamrulan-rulanon. It paulian dat mantad karaja, hara dati megalda tu peng karaja. Isang pitang atuong, pamlabot ako, tatapa. Amno na pohot, manganda kayo, da suab, alansanan dad ano, da potus. Siyo, dit au natumbaya sinding pinakyano, na taliban natin ngaran, au na kolombos pason. Kada ko korlogoh, da makyano sinding, kada ko korlogoh, da negara. Kapasan ka? Sinik tahurin na po da kau ni kung hapiu po sa nang piginawaan mantadi Jimmy Chu sa sinding dat wago na giti ang alasanan dat alihis kod karongo da sinding giti mantadi lang tapi na nung harahat komih din nakadala gaso din nakalabih dati ada na kau po sa nga ginawa manta ko na peteso nung ang kapisanangan maramit tadaw minggu da suab. Tadaw kondorangan am lagi dumontol diti tadaw kebangsaan am tadaw sabah nong esok kebelingkangan kau talun hapa demi tulan kawalun ti kompokon ming kompokon dan tulan insan poh miampai kodoh ELP Rapil Pinus dat dongot tuang itu selimbahan toko selimbahan berus dusunit sabah BFM bahamin aku po senang kadepan senang kepasikan berkatan toko nedah datar rimo mentada LP Rapil Pinus kisam kopi rubah kawagu bye bye.

Magyampay tako, manginwago, subuan, pasampuruan, om nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, om mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, om agaras. Tabit mamaramay karamayan tulang kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perintah Pogono Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumato insanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta di pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Let me tell you what I'm talking about, baby.

Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Inafa, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasumoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owo menu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur talungatus nga kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru Sajar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ru pamagunan Rabiul 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayu ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia rayusno nang kali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno Intara ra 1900 balu ngoporam talu Sajar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam radar am pangkalan du Sajar kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk Raginoti sikan bagur Vietnam pemagunan kina Brunei am Filipina internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta kak yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Pamparamayan Ra Oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan ti jura dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumalipun jam 3 tarungo pernaminit rarendop. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagung Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intara RTM, teman setia.

kanaw pasindakok nandakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur gemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponokotauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai neponu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Somabian tokou mengin bagus sunduvan pi saan om pihumagan miampai memohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia iopiot om ogiot kotobian tada kabansan lubongay burung perum onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pinaintahan do kapalintan pagun saba o kapalimaganan talaw saba doon to katong panami sa buhan kabahu dubong ay buhu dubong panam apat. Pinaintahan di manunwat kapalintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw saba itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay buhu dubong panam apat o pinahabus di kodbong opod buhan ko onom dubong ay buhu dubong panam apat montok papaintahan kumaginumuan do kotong permiso buhan kavahu pinemagon sebagai tadau saba. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingon tagazo pogun saba dun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tapi antara sabah dua ribu enam mantad RTM teman setia anda.

kanaw pasindakop nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur kemilang om kuitutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kebansan, okon ko kelemazan tomod nga tanda penoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinau adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, kapivasian dong sebab kumalai dia zu temenai kau ngafi kapivasian dong makin ngowa gue diti kesembahan atau kau dong sebab diti. Kebala tinu muat. Eh no, kuat kan ke DJ Ben di bai no. Ya, semua boh hizo di DJ Ben dong sebab bai no kyo tu kebala. Ahal itu konsol iman tenao di DJ Ben do tadau bai no. Dari tapi kau ngafi tu mian pustaka mohi seginavo paguhi ay kata timpo daka ngan dia zua balad pagun do jam ko 6 tahun ngapod minit dong sebab dari kanau mohi seginavo mian pai do hazo ngafi inuhu di DJ Ben montok tadau bai no. Kanau mungkin ngawa hazo tadau kadi Johannes Gilbert Dusty.

FM. Teka masa ada Facebook do Sabah VFM, masa ada Astro Vahutu ISO, masa ada Lidio, masa ada RTM Click patay kya. Tapi pasian ko mare dia sokot ho dan tumo bihi da mo kinang ko simba da ko do sebab tadau minggu diti. Katahu nga po diti buhan ka vahu duwang ibu duwang apa dam onom. Dadi ma tumo yang busta ko mohi sa ginavo kanom kinang ko so man tadi ayuna majabin izyaw ko pusan ko kasimban bos kadasan nikot finasi aswau tumoy mo.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani baina kinungo dia Zitia Balmantad Sabah VFM. Pahambuson ko iso i Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna pang atuhudabal. Sabah mamauang do sasumikul tundunon mugad id Mesir taun tiso. Himongapod ngaybu momi miyambo pisosomo papasindak tadaw kabansaan tadaw Sabah. Abal poimponu. Mga tag o Sabah do mamauang ginumu sasumikul tundunon pakasan id Mesir do taun tiso. Umbanganon diho patakon kumadoid kaganan di kiva kapakyanungan takavas kampay no kapungusapan Sharia om panginabasan Islam. Pinapobos id ko takinabalo minubos si ex ko ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hang diho magano pangihan kabuon om nagi kapakyanuan do sa sumikul Sabah imaso makinabos id Mesir. Babay na diti ho bidu pangatus sa sumikul Sabah dahi ho id Mesir. Manak nagi po mo ginavan dahi ho bitu ng opod sa sumikul id Jordan om opod sa sumikul id Arab Saudi itundunon do kapalintan Arab Saudi. Kapalintan pogun nga maso nagi mo gukab pangin samakan kababago montok manakaday do sa sumikul id Jordan do kakwasa bos Arab miyampay ho biyasikap om kivaza. Katambuhusan id Mesir rom Jordan palanon do taon tiso muntok mangiho kabuon do susumikul om nagi mamantod pisa kadungan pambalajalan sam pamugunan. Minanupo o Sabah do susuzan sa bagi pogun koiso id pamugunan posoyhi Asia pinopionit pisa kadungan miampay do Darul Ifta Mesir muntok manak pamahudan ka kefatwaan kumatanak nga vi Sabah i makinabos id Mesir. Pisa kadungan diho tinandan tuntu id pihatan na kapalintaan pogun om upis Mufti Republic Arab Mesir i bayno diti nakaswang id bogisan kaponjulan. Minabos yung ex-ko gama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pisoso mo ababasan katimpun do taon tiso ahapas na yung sanan katundaan do koy magon.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumano di Dato Arifin, sesumikul Sabah id kaganan syaria, kikosibatan papapanaw pinghudan kefatwaan id Darul Ifta mo ontok suti toy kiva timpu o hivang. Isiyaw ho ikapupus pinghudan kikosibatan kanu certificate kefatwaan namot adadi pamauang vinasi kuma doid kantasan academic. Kikaon suban o kagampitan do tuhon ginumuan hobino do kamuhakan ngavi idababasan doon ugama papampay no panandakan maulidur rasul. Mantadi ho kumandak ipu paliman sepanggar Dato Mustafa Sakmud ababasan di ho pati hombuson ni nazatan uvang paliman montok papain kavas kapipi manan do sinakagontong muhok. Moy do hobi kain tutun om tumanod kayman di Nabi Muhammad. Natubungan ni Sido di kahapas pinapay magon panandakan maulidu rasul sa ibu apat ngatus apat ngapodong vahu hijra nasatan paliman sa panggar id masagit al-ikwan taman Kuala Manggatal. Id kabuon suvay minabo si Dato Mustafa onuan pamuginavan o ahal o kudi tanak habangan om kamahingkangan paisanan kulita id hivang masagit al-ikwan. Kami himongopod ngaybu mamimiyambo pisosomo papasindak panandakan tadaw kabansaan tadaw Sabah id gana tohivang kakadasan tagazo kota kinabalu ontok tadaw koiso diti. Minabo si Mayo kakadasan kota kinabalu Dato Sri Dr. Sabin Samita kotondaan tovino do panandakan diti id nasatan kohimpupuson. So ginumu atus tu kepada sisam tinumungan pisoso mo mampasat ababasan umusud memanau itumimpun jam katu dong sebab.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandar raya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Natubungan i Datuk Sri Dr. Sabin di Kapas Pinghudan Poin Ponu penandakan Tadau Kabansaan Tadau Sabah Duvong Ibu Duvong Padam Onom id Kota Kinabalu. Tuhun ginumuan ngapa sovo nogi dan mimozo tituduk mogovit vaik di Kogenop binuzu kozovan tavan di Ahasu Om Kihisun sevaiko menamong kabakasan id kakadasan Tagaso.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itogun.
0: Abal iti sumuhimbo mantad Sabah VFM, kasahimban bos kadazan. So ginumu sa ibu hivang kinesanon kampay no id Sabah om Sarawak do no intutunan monto kaponjulan pelan jalinan digital negara jendela bogisan duvo do tauniti. Iti mentok mangiho kozo do kong kuban internet id patotongkop Malaysia do hobia pantod om adang. Minabos si Komodufo Montili Kapibasan Tio Ni Ching pinapahabus do Suruhanjaya Kapibasan no Multimedia MCMC do panakan tahang toy tender mentok kaponjulan id hivang kinesunon no kamoy. Jendela ano po nga pinggisaman do kapulintan ipisomoon do MCMC mentok papayngkavas do infrastruktur digital om kongkuban internet id patotongkop Malaysia. Mentok mangiho do kontraktor malazu pointonda menongki au kosivatan ekonomi di onotodo mentad kosimbanon impon om pahudon dimpoton do katundan Malaysia. Kiguno okaisan kontraktor malazu Malaysia PKMM do mamantod to guvangon montok papainkavas kay mongan policy itatanga do pu dino. Minabo si Komodoro Mantili Ekonomi Datuk Sri Muhammad Shahar Abdullah kiguno ang kontraktor malazu mudahi pamumusaw miyampay mamalati do kabuon ekonomi. Ahal diho kiguno tu kasivatan ekonomi om project katundan kapalintan kaubasan do otodo mantadimpon om nagi polisi di napalan hobi paguhu. Minabo si Muhammad Shahar, kamuntilian di sida paintonda misakaday miyampay do PKMM, mentok mangintutun kalalahano tavasi kozo papainkavas kolotian do contractor malazu. Aukano manodo katondaan panundunan om kompasan pangindapuan kasabab do contractor malazu aukano mamaguno ko nalan kasivatan iukabon masa impon katundan apagun. Tina tama kiguno do hobi pulokis mana kopi piumanan kuma tanak ngavi hobi no do sukod vagu montok umivad katabung miampai syndicate account kelday. Minabosi po paliman pinampang Datu Iwan Benedict sukod vagu kiguno pasovon moy do au pakavasa do account bank deho gunon do bogizan suvay. Kavasay ho antokon hang undang-undang nung kagampit miampai kapanipuan toy transaksi au kawasa. Pinapahambus isi do pason pinapaymagon do babasan ka ibu bapaan digital siri kaampat montok uvang dun kapayan id pinampang. Kabuon teknologi digital by no ditiki guno kozo montok panaynaan ko sidan pangindapuan om upalay sakaday polinta. Pengkuapo tuhun ginumuan masiti mamalati kondunan om nagi tundonok di kabuhay. Hobi tahu ngaybo kilogram tumaw pagansak pakit ginamo do KPDN lan sempurna id Optiris Bersepadu Apatitik Aiso id Kampung Tanjung Kapur di Songkonyab. Ginamu nagi onom tung gas LPG iso matubut kazu om tahu injin pom miampai gatang tayin senan nagamu kadimpot somok apod ngay bulinggit. Tina nagi sanguhun kusay ay sa suwat kain tutunan sandi om pinata kumina da opisal manayzuk opisan panayzukan kasaan IPD Sampurna mentokhang sumusud. Bakang ginamu pinopi namot idhongkod om store exhibit tinimungan Pulis Marine Sampurna montok panayzukan om ha ang sumusud. Kes diho sa isukon tumanod section duvang operamiso akta padtamangan ko nuan bakang saibu sisamngatus anom ng operamiso. Namot diho idtawaw taho kaday pangindapuan nonto compound kapas nihan minamaguno kakamot panimbang om panuku iaw na kay magon montok tuduvan pibohisan. Nontok dahang compound niho di ontok pamulisan do tinimungan papabakas kuasa KPDN lan tawaw. Totoo kaday nakadandang daakta timbang dan sukat sa ibu sisam ngatus tu ang padamduvo. Kagampit kahasan, kabasa tuhun dino ontok on danda gisom himongopod ngay bulinggit to ay talungku gisom duvo taun. Namot do company kabasa dandaon gisom atus ngay bulinggit montok kahasaan kumainsan. Id kalaja panogi diho hobi atus kapayhan pamulisan kaday do pinahabus. Id pamulisan do id pipios tisin tumaw pasay hitawaw naihan o mangingindapu paintanod do kotulan di pinatanto. Tihambuson do KPDN Sabah manahi tapanasan pangindapuan miampay adang ohi om tumanod undang-undang. Id pamupusan kinongo sa Vagwiti Tuhudabal. Sabah mamauang do susumikul tundunon mugad id Mesir taon tiso. Himongopod ngay bu ngomi miyambo pisosomo papasindak tadaw kabansaan tadaw Sabah. Ingka ka na itiabal mantad Sabah VFM, nuhudi Sahira Samain, mantad bogisan berita iwal semasa ang pinadahin di Luis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kopi wasian.

Anjulok penandakan tada kabansan tada sabah do untuk kota hong permisa buhan kawaku i dataran bandaraya lahan pun kuat Stephens kota Kinabalu kotin pun da jam ko 6 tahun 4 minit do ngoswam. Boko na babazan ikanjul, babazan kapantangan diraja, nusudan balis kapantangan pembida, babazan nusudan mamanau, pepohimbay bondila Malaysia om bondila Sabah, om nagi kapakitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, kotinanan kaubasanan pogun Sabah. Patinda po nagi dahil ababazan diti, imohingan tagazo pogun Sabah, tun datu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, topuan datin Seri Panglima, Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi penandakan tadau kabansan tadau Sabah montok kopasindak pabagu sunduvan guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tadau kabansan tadau Sabah 2006 mantad RTM teman setia Anda.

Jadi tamirin kong avi pagui do ponizo do hozo sisi batok wahid bintong dari WhatsApp do sabab FM kyo isai pinapobuso do pasan dong sabab di timai do gugu modi kong busku tarabay no kiva di pinapobuso do pasan di jam kapat min susubab Alice Shirley Lim no ikut seni sikap pinapobuso do pasan niti Alice Shirley Lim niti mamason kumad

Kung dululok pananakan ka daw sabah do untuk kotohong po ng iso buhan kavahu i dataran bandaraya lahantun kwad Stephens kotak na balu patimpun da jam petu tohong opod minit daw ngosodok. Voko na babazani kanjul nusudan mamanaw tinaw sabah kapagitanan leza sumbu om wayang gambal susuzan kapagitanan kwaya mantad mel efficient om nagi huhumozaw nahap om ababazan himunduk kapoy maganan tadaw sabah ipoy maganan di mohingan tagazo pagun sabah tundatu sari panglima Dr. Musa bin Haji Aman ikot no montok sumasi sinindak kapanandakan tadaw sabah duvong ibu duvong pedom enom kapabian manandak tadaw sabah duvong ibu duvong pedom enom mantad RTM teman setia Anda.

Ya, tapi kau ngavi nong atau kau hozo di bawah ini di amanta di jinilis jupiol ya tanda mogi tunud ya iho nama anta kau hansando mogi tunud kumada tisam titso amoy nung avasi no di itya kaposisyon do tako tamoy mo eh ito may kong avi ay ka jam katu to hong pad minit ang subab ay ka tatimpo do yan no panakan hozo taraw minggu dari hansan do kano sa kaday manta do makikin ng avi sengan menelepon dari studio di boon da o pason nagi o nga ni oiton himo na ngan oiton sengan menelepon dari studio may dogo gumo di tambahot kanum menelepon umampay dari babasan di minka nagi tia popo buzo da pason mazado tia WhatsApp do sabab FM inak po buzo na pason o gumuangan nga himo na ngan o iton kukyo hansan da aw o kukwasan hansan aw kumaus no aw avi no mangait o ngan i pinabuzo dia so to manak na gito ko may do gugumo di pason ko hambus ko dong sebab diti ba hambay nam ginangot ko da so ko pusan ko idang boko no kadi Rosaline Masabal.

0: Ya, terima kasih kerana berada di jam ke vahu so minit na dia dong sebab dia pagi untuk kau tu mihang busa kau dah dapat bahasan panakan hozo tadau kau tahu tadau minggu aku itu na aku no bas do apa kalau jasang yang do tadau minggu tadi tadau mi tadau kau tahu no po taai panakan hozo tadau minggu tadau bay no ada dia mitia hozo no hood di DJ Ben montok panakan hozo tadau minggu nombor no iya bau kalau bili-bili do sumandak malawa kadi Patrick Juin tadi menerima supaya pemahaman telefon. Hello. Hello, Kapibosian.
1: Hello, Kapibosian Maliade.
0: Kapibosian.
1: Ini suara no Maliade.
0: Oh, tiga ya Allah. Ano po dati tuan ni, ni ako ko.
1: Tau, ina ako na tuho, kidadi ko di bulan lima.
0: My God, no.
1: Wah, nasakan ko no, pada ang suwab kiyo.
0: Oh, abah, may na mulia ka.
1: Mabe paghuk, mapay da paganakan no sandi kiyo.
0: Mm-hmm, katawadan.
1: Yan na po, kumanagi na paganakan ko sandi nagi.